Alright, langsung aja bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565101953, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, aku tunggu sampai jam 8 nanti buat aku puterin di kamu pagi ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dirayain di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke ya. Mostly upacara, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kalau upacara serentak ya dilakuin hampir di seluruh Indonesia, bahkan sampai di pusatnya juga. Dan ini juga salah satunya adalah yang dilakukan di Balai Kota Semarang, di mana ini dipimpin oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Yang beliau ini juga menegaskan semangat kemerdekaan ini harus diwujudin lewat gotong royong untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat ya. Karena itu tadi ya, kalau masalah kesejahteraan ini nggak bisa sendirian, tapi juga harus bareng-bareng dilakuin sama seluruh pihak ya. Sejumlah persiapan kegiatan di Kota Semarang juga udah mulai diselesaikan ya. Misal kayak di kawasan Simang 5 itu penyelesaian lampu-lampu di sekitar Masjid Baitur Rahman ini masih dilakuin. Kemudian juga apa namanya, salah satunya juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin ya, supaya ya itu tadi ya, tentunya ini buat orang-orang juga bisa apa namanya, bisa nyaman gitu menikmati Kota Semarang gitu istilahnya ya. Dan kesejahteraan ini kalau menurut beliau gak cuma bisa dibangun lewat kebijakan pemerintah, tapi bisa dicapai kalau semuanya itu gotong royong ya. Kemakmuran, keselamatan, ketentraman itu bisa dicapai kalau semuanya gotong royong istilahnya ya. Ya misalnya kayak kebutuhan dasar masyarakat ya, kesehatan, keselamatan tenaga kerja, perlindungan untuk kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kalau menurut beliau, tiga aspek utama itu yang ditekankan supaya itu tadi ya, untuk menuju masyarakat sejahtera. Karena benar, ini nggak bisa sendirian ya, tapi juga harus sama-sama dilakukan, berkolaborasi dari berbagai pihak ya, supaya itu tadi ya, mencapai kesejahteraan bersama. Karena tentunya kita juga berharap ya, di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tentunya kita berharap Indonesia jadi negara yang jauh lebih baik ya, di daerah masing-masing pun juga semakin lebih baik juga dibandingkan dengan sebelumnya.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: di Kota Semarang yang melakukan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan cara yang unik. Salah satunya nih ya, salah si Cini kilo. Ini di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati. Kemarin mereka ini masyarakat di sana melakukan upacara dengan kreativitas. Karena apa? Mereka ini pakai kostum daur ulang. Ada yang pakai pakaian adat Nusantara. Terus juga aku lihat di situ tuh ada yang di fotonya tuh ya, yang aku lihat-lihat tuh ada yang pakai baju profesi juga gitu. Ada, ini nggak tahu nih anak SD bener apa enggak, tapi dia pakai baju SD. Padahal bentuknya kita serah SD bener gitu ya. Sampai ada juga yang pakai kostum mak lampir. Iki piye lo nganggo kostum mak lampir, kreativitas sekali ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi sejak jam 7 ini udah dipenuhin sama warga lapangan di sana yang ikut melakukan upacara. Kemudian juga petugas upacaranya ini seluruhnya diperankan oleh ibu-ibu dan juga remaja putri dari pembawa acaranya, pengibar bendera, sampai pembaca UUD 1945 ini dipercayakan pada kaum perempuan gitu. Ini jadi simbol kalau perempuan itu punya peran yang penting sebagai penyangga peradaban bangsa dan nunjukin ya kalau perempuan-perempuan itu tuh bisa tampil, bisa berkontribusi dengan percaya diri gitu ya. Jadi emang maksudnya unik-unik yang terlihat. Karena ada juga yang pakai daur ulang plastik gitu ya, ada yang pakai bubble wrap gitu ya, bekas yang habis belanja online gitu ya, habis cekot-cekot gitu, ada yang jadi outer gitu, ada yang jadi rock dan segala macam. Dan inspirasinya juga dapetnya dari mana aja gitu ya, ada yang pakai kostum dari kemasan deterjen bekas dan lain sebagainya. Ini nunjukin juga kalau sampah itu kalau misalnya dimanfaatin, yang masih bisa dimanfaatin ya, itu bisa didaur ulang jadi something, bahkan jadi kostum kayak begini gitu ya. Dan aku lihat juga lumayan oke-oke juga gitu bentukannya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Nah, upacara yang unik juga ada di Desa Wisata Kandri di Gunung Pati juga nih ya. Gunung Pati nih tempatnya kreatif-kreatif deh. Sebagai masyarakat Gunung Pati, saya bangga. Ya, Gunung Pati Pride. Ya, Gunung Pati Pride. Ini kalau kemarin tuh aku nemu yang apa namanya, ada yang bikin petanya mana tuh. Aduh, aku lupa lagi terus. Gunung Pati tuh masuknya daerah. Kenapa jadi lebar gini bahasanya? Dibilang Gunung Pati itu masuk Staten Island kayak New York City. Weh. Oke, kita lupakan yang itu tadi ya. Nah, ini kita balik lagi nih karena emang di sana ada upacara yang dilakuin di gerbang Desa Wisata Kandri kemarin ya, tepatnya di tanggal 17 Agustus ya. Ini unik nih karena mereka ini warga yang mengikuti upacara itu pakai atribut ala petani. Pakai kebaya, pakai lurik, pakai caping ya. Bawa cangkul, bawa arit dan lain sebagainya. Termasuk juga ya, ini kalau menurut Ketua RW 1 Kelurahan Kandri, Mas Udi, jadi ini pakai bahasa Jawa ya. Pembawa acaranya, dantonnya, terus komandannya, inspekturnya, itu pakai bahasa Jawa. Aku cek mikir nih, upacara gue bahasa Jawa ini kayak piye ya saja nih ya. Apa namanya, hormat gerak itu bahasa Jawanya apa? Mungkin ada yang tahu kali ya, kamu tahu nih mungkin hormat gerak pakai bahasa Jawanya itu apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini jadi salah satu hal yang coba dilakukan karena menurut beliau ini rata-rata anak zaman sekarang itu lebih sering pakai bahasa Indonesia. Bukan berarti kemunduran, tapi ini juga untuk menjaga tradisi ya, menjaga bahwa bahasa Jawa yang udah ribuan tahun ini usianya itu masih tetap lestari dan masih dipergunakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, apalagi di sana juga sekitar 70% dari sekitar 400 KK di RW 1 Kandri itu petani. Makanya ini yang akhirnya dipilih jadi tema dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di Desa Wisata Kandri.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saatnya Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, yes, yes. Jam 8 lewat sedikit waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah ngevote pagi ini. Thank you ya. Terima kasih yang udah ngevote ya. Makasih banget. Semoga hari ini lancar dan juga rezeki melimpah. Amin, amin ya. Dari 5 lagu yang aku kasih tadi, cuma 3 yang akan aku play abis ini. Yang kalau aku cek dari hasil vote-nya teman Pro 2 ya. Langsung aja yuk ya, kita kasih 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini di Sate Lilit. Yang pertama, ada siapa di posisi ketiga? Ada Hi-Fi dengan Main.

Dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Relate, hayo. Ya dah ya, Fajar Nur, Salah Apa Aku, Sal Priyadi, foto kita blur, hi-fi, main, semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Tentunya di Spada, selamat pagi teman, Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alright, masih di Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Masih nemenin kamu di pagi ini di tengah Semarang yang semakin cerah ya. Tadi pagi emang agak ya cloudy banget, agak mendung, tapi sekarang udah lebih cerah dan semoga secara semangat kamu buat menghadapi hari ini. Semoga enggak lesu, semoga enggak ngantuk dan semoga kalau ngantuk wajar ya, maksudnya jangan apa-apa ki ngantuk gitu, jangan ya. Yang jelas semangat deh buat pagi ini, semoga lancar semua aktivitasnya. Asik. Ah, tapi ini nih ya, kalau kita ngomongin, karena masih suasananya masih 17-an nih, masih suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, ini kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, beliau ini menegaskan kalau kemerdekaan itu bukan sekedar upacara, bukan sekedar pengibaran bendera ya, bukan sekedar seremonial, tapi harus paling topnya ya, atau paling klopnya adalah ya ini harus hadir dalam bentuk yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

tengah di semester 1 tahun ini itu mencapai 5,80% pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 5,45% gitu. Dan realisasi investasi dan lain sebagainya ini cukup oke. Tapi menurut beliau ini nggak cuma sebatas angka statistik, tapi yang paling penting adalah kedepannya harus saling berkolaborasi, semangat kemerdekaan, bahu-membahu supaya masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera lagi.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17

0: Woi, teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu, pelajar SMA, SMK sederajat, dan juga madrasah aliyah negeri atau swasta di seluruh Jawa Tengah. Ada apa nih? Nah, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu bakal diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, pengumpulan karyanya gimana, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewati kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: esok hari.
1: Kalau misalnya kemarin waktu nonton upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang ada di Istana Merdeka Jakarta kemarin nih ya, mungkin ada yang belum notice kalau ternyata komandan upacaranya yang kemarin itu ya di peringatan detik-detik proklamasi itu ternyata adalah Komandan Kodim atau Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Infantri Priyo Handoyo. Jadi ini bisa dibilang Pak Dandimnya yang emang tugasnya di Semarang gitu ya. Dan ini menempatkan perwira yang saat ini bertugas di Kota Semarang itu di posisi yang paling penting. Karena kalau di upacara kenegaraan, salah satu yang cukup posisinya cukup penting itu adalah sebagai komandan upacaranya. Dan kalau kemarin ngeliatin acaranya berlangsung khidmat, dihadiri oleh para pejabat negara, kemudian juga tokoh nasional, dan juga tamu undangan dari berbagai kalangan. Dan ini juga diapresiasi juga sama Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi untuk seluruh petugas yang terlibat gitu. Dan ini juga dapat pujian dan apresiasi juga dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang menyebut kalau ini bukan cuma kebanggaan bagi TNI aja tapi juga untuk masyarakat Kota Semarang, karena bisa dibilang ini jadi kehormatan untuk beliau menunjukkan kapasitas, dedikasi dan juga pengabdian yang selama ini ditunjukkan oleh beliau ketika menjalankan tugasnya sebagai Dandim 0733 Kota Semarang. Dan ini tentunya bisa jadi inspirasi untuk masyarakat terus berkontribusi bagi bangsa sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing. Makanya sebagai warga Semarang ya oke, kita berkontribusi dengan bidang kita masing-masing. Ya kamu sebagai pelajar ya belajar, kamu sebagai mahasiswa ya juga belajar dan something selainnya juga ya, bekerja sesuai dengan pengabdiannya supaya itu tadi ya kita punya kontribusi yang oke, yang maksimal dan jadi pelajaran juga untuk kita semakin memperkuat apa yang kita lakuin dengan tugas dan juga peran kita masing-masing.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: pagi.
1: Paris pagi, Saris pada. Selamat pagi, teman Pro 2. Semoga udah sarapan jam segini ya, biar gak lemes. Dari aku yang belum sarapan, tapi aku masih strong banget buat teman kamu sepanjang pagi. Masih kuat dong aku ya. Karena ya harus kuat gitu ya. Pagi, kalau pagi tuh harus semangatnya tinggi. Tapi kalau udah sarapan, ya lebih tinggi lagi sih sebenarnya ya. Tapi ini karena masih suasana kemerdekaan ya. Kalau aku bisa bilang salah satu yang mempersatukan Indonesia ya menjadi satu bangsa yang benar-benar solid sampai sekarang itu adalah karena ya kita merawat atau menjaga harmonisasi di masyarakat dengan adanya perbedaan itu sendiri gitu ya. Karena as we know ya, sering banget aku bilang kalau Indonesia itu kan diverse banget ya, dari suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ini kan cukup beragam gitu. Makanya emang perlu satu alat untuk bisa menjaga terus supaya ya persatuan yang kita punya ya dengan perbedaan yang ada di masyarakat itu tetap bertahan gitu ya, tetap harmonis, tetap hidup saling rukun, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain ya. Apalagi kalau kita ngomongin moderasi beragama, salah satu indikator utamanya itu adalah komitmen kebangsaan. Karena ya ngomongin agama, ngomongin nasionalisme, ini nggak bisa dipertentangkan gitu ya. Kalau kita cinta terhadap agama, seharusnya kita bisa bergerak lebih baik lagi untuk ngasih yang terbaik buat bangsa gitu istilahnya ya. Apalagi kita punya Pancasila, ini jadi salah satu yang mempersatukan kita istilahnya. Jadi kalau kita agama secara moderat itu, yang aku baca-baca ya, itu tuh kita nerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan juga lain sebagainya sebagai suatu konsensus kebangsaan gitu. Makanya bisa dibilang kita untuk bisa menjaga kemerdekaan atau bisa merawat kemerdekaan, kalau menurut aku, in my opinion, itu sebenarnya adalah dengan kita ngejaga yang namanya moderasi beragama untuk kita bisa hidup dengan harmonis, hidup dengan baik-baik satu sama lain, saling menghargai antar sesama umat manusia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Kalau ditanya makna kemerdekaan, salah satunya adalah kita itu bisa melakukan apapun itu dengan sebaik mungkin, tapi tetap terkontrol ya. Jadi kalau misalnya kita do something itu ya tetap dalam batasan yang wajar juga ya, tapi juga saling menghormati, saling respect satu sama lain ya. Termasuk juga kalau kita ngomongin soal kebebasan beragama ataupun juga beribadah. Tapi nih ya, kalau data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, ini ternyata justru kecenderungannya cukup meningkat nih di 5 tahun terakhir. Bahkan di periode Januari sampai Juli atau di semester pertama tahun ini ya, lebih satu sih ya, kenapa bulan Juli ya, itu ada 13 kasus atau meningkat 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Makanya ini jadi salah satu yang mungkin ya menurut kita jadi CPR juga sih ya untuk menjaga kemerdekaan, karena kalau ngomongin soal kebebasan beribadah, itu kan juga ada dalam Undang-Undang Dasar, dalam Pancasila pun juga ada, jadi harus dijagain benar-benar. Nah, abis ini aku akan ngobrol banget sama seorang, kita akan ngobrolin soal gimana sih memaknai kemerdekaan, termasuk juga hubungannya dengan kebebasan beribadah, kemudian challenge-nya apa di zaman sekarang, dan apa yang mungkin bisa kita lakuin nih sebagai generasi muda untuk bisa saling menghormati satu sama lain, bisa saling menjaga dengan kita yang cukup beragam seperti ini. Sama siapa? Abis ini, Bispada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
1: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
2: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
3: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lo mau makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyaku di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
1: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
3: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai ya cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin, ya bukan masih ya, kita mau ngobrolin nih lebih tepatnya soal makna kemerdekaan dan kebebasan beribadah di Indonesia. Dan aku gak sendirian kayak yang tadi aku bilang, kalau di pagi ini aku udah tersambung barengan sama seorang yang akan kita ajakin ngobrol di pagi ini ya. Udah tersambung barengan sama aku pagi ini ada Wizi Mega Utami Esos. Dia ini adalah Komite Nasional AMSAW Indonesia dan juga ini aktif juga di salah satu organisasi yang ini kalau kita ngomongin soal apa namanya kerukunan antarumat beragama, pasti udah tahu kalau ini dari Persaudaraan Lintas Agama atau Pelita Kota Semarang. Selamat pagi, Wizi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wizi, kita ngobrolin, karena ini masih suasananya masih nuansa kemerdekaan, terus juga kita ngobrolin soal kebebasan beribadah. Tapi ini adalah pertanyaan klise kalau kita ngomongin soal kemerdekaan dulu nih. Makna kemerdekaan buat kamu sebagai anak muda, sebagai generasi muda, kalau kita ngomongin kan kemerdekaan bebas dari penjajahan doang nih yang sering muncul. Tapi kalau menurut kamu sendiri sebagai generasi muda, makna kemerdekaan buat kamu tuh kayak gimana sih?
1: Okay, makna kemerdekaan bagi aku sendiri, kalau dulu mungkin kemerdekaan itu identik dengan bebas dari penjajahan ya. Sekarang bisa lebih luas. Merdeka itu ketika kita punya ruang untuk menentukan masa depan kita sendiri, bisa belajar, berkarya, menyampaikan pendapat, dan menjadi diri kita sendiri tanpa merasa takut atau dibatasi secara tidak adil. Jadi, menurut saya kemerdekaan itu bukan hanya sesuatu yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus aja, tapi sesuatu yang harus kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Nah, setuju sih. Harus kita rasakan di kehidupan sehari-hari, bukan cuma ya 17 Agustus ya emang perayaannya, tapi semangatnya ya emang harus setiap hari dirasain gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau kita terusnya adalah kita ngomongin soal kebebasan beribadah. Sebenarnya kalau kemerdekaan, apakah juga bisa dimaknai juga sebagai seseorang? Karena tadi kan kamu bilang kita bebas jadi diri kita sendiri, kita bebas untuk melakukan apapun sebenarnya. Tapi ini juga bisa dimaknai nggak sih sebagai kita bebas juga untuk menjalankan agama ataupun menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing?
1: Ya, tentu. Karena menurut saya kebebasan beragama merupakan salah satu bagian penting dari kemerdekaan. Kita bukan hanya ingin bebas sebagai sebuah bangsa, tetapi sebagai individu juga punya hak untuk meyakini agama kita dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Dan yang menarik, kebebasan itu sebenarnya bukan hanya tentang kebebasan kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama.
0: Artinya bahwa kalau kita ngomongin bukan cuma untuk diri kita sendiri, bahwa kita sesuai dengan agama masing-masing, kita menjalankan ibadah seperti yang harus dilakukan, tapi juga kita ngasih ruang untuk orang lain gitu ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Ini yang juga, ya ini yang kadang kalau kita ngomongin ya diri sendiri yang kadang suka, okay, yang diduluin, tapi kadang yang ke orang lainnya nih, yang kadang kita lupa. Padahal kan kalau kita track back lagi, Indonesia tuh kan bisa dibilang latar belakangnya macam-macam ya, agamanya macam-macam, keyakinannya beragam. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kebebasan beragama, kebebasan beribadah, ini seberapa pentingnya sih untuk kita ngejaga supaya ini tuh tetap berjalan di tengah dengan masyarakat Indonesia yang emang sediverse itu, seberagam itu?
1: Iya, sangat penting ya, Kak, karena Indonesia ini kan masyarakatnya sangat beragam ya, seperti yang tadi Kakak bilang, baik dari agama, suku, budaya, maupun latar belakang lainnya. Kalau setiap orang merasa keyakinannya aman dan dihargai, menurut saya perbedaan justru bisa menjadi kekuatan. Tapi, kalau ada kelompok yang merasa tidak aman atau tidak mendapatkan hak yang sama, perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik. Jadi, kebebasan beragama menurut saya menjadi salah satu fondasi untuk menjaga keberagaman di Indonesia.
0: Jadi fondasi karena ya itu tadi, balik lagi kalau ketika kita bisa menjaga harmonisasi yang ada dengan perbedaan yang ada, dengan keberagaman yang kita punya, ya tentunya juga kalau kita ngomongin Indonesia akan jauh much better lah ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin di kehidupan anak muda sendiri, nah kalau kita ngomongin soal kebebasan beragama ini, contoh-contohnya apa sih yang sederhana yang mungkin sering kita temuin gitu, yang mungkin bisa remind lagi kalau, oh ini sebenarnya bentuk loh kalau kita itu sebenarnya menghargai kebebasan beragama, kita menghargai yang tadi kita bilang, bukan cuma diri sendiri tapi juga orang lain tuh.
1: Sebenarnya banyak banget ya, Kak, yang sering kita temui tanpa kita sadari. Misalnya ketika sedang ada kegiatan kampus nih, kemudian teman kita izin untuk sholat dan kita memberikan kesempatan. Atau ketika teman yang berbeda agama sedang menjalankan ibadah atau merayakan hari besar keagamaannya, kita menghormati dan tidak mengganggu. Menurut saya, hal-hal sederhana seperti itu justru bentuk toleransi yang paling nyata sih, Kak.
0: Sesederhana kalau misalnya kita lagi rapat gitu sama teman-teman organisasi, terus habis itu udah waktunya sholat, jadi dikasih waktu buat sholat dulu gitu ya?
1: Ya, betul-betul banget, Kak.
0: Nah, jangan sampai kalau misalnya lagi rapat, terus, ah, udah waktunya sholat, terus, ah, skip se, rapat. Nah, jangan kayak begitu tuh. Yang kayak begitu tuh nggak boleh, teman pro 2, ya.
1: Iya.
0: Itu tuh, jangan sampai kayak begitu, ya. Ini jangan-jangan dengan juga gitu tuh, ya. Ah, rapat, ntar dulu. Atau mungkin, ah, rapatnya pas hari Minggu. Jangan begitu, ya. Jangan sampai begitu juga gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal kebebasan beragama atau kebebasan beribadah, sebenarnya kalau di generasi muda sendiri, kalau yang kamu lihat nih, Zi, ini udah cukup kerasa kah? Atau sebenarnya kalau kita ngomongin masih ada challenge-nya nih, masih ada tantangannya nih ternyata?
1: Kalau ditanya udah atau belum, menurut saya sih sudah ada kemajuan ya, Kak. Hmm? Tetapi masih ada tantangan. Anak muda sekarang relatif lebih mudah bertemu dan berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Okay. Tapi, di sisi lain kita juga masih menemukan diskriminasi, stereotip, intoleransi, bahkan di media sosial. Jadi, menurut saya tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana mendapatkan kebebasan, tapi bagaimana memastikan kebebasan itu benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang.
0: Bapak memastikan bahwa kebebasan itu bisa dirasakan oleh semua orang, apalagi dengan sekarang ada media sosial, kayaknya jadi lebih gampang nggak sih untuk orang itu bisa malah justru ya jadi pecah gara-gara begituan gitu, gara-gara konten mungkin atau gara-gara omongan di situ gitu.
1: Iya, betul banget, Kak. Di media sosial juga banyak banget ya, Kak, yang masih komen negatif tentang kepercayaan orang lain. Itu mungkin bisa jadi peringatan untuk kita sebagai anak muda untuk bisa menghargai perbedaan.
0: Ah, janganlah yang kayak begitu ya. Udah 81 tahun kita merdeka, masa kita masih meributkan hal-hal yang kayak gitu, apalagi kadang yang di komennya juga suka yang aneh-aneh dan gak penting juga gitu kadang-kadang. Iya. Ya, akhirnya masih tuh menyinggung jatuhnya ya, Bizi ya.
1: Bener banget, Kak.
0: Nah, itu tuh makanya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin perbedaan, let's say kalau kayak di kampus, ini kan kalau yang aku sering ngobrol juga sama teman-teman dari yang organisasi keagamaan ataupun juga mungkin dari teman-teman yang lain juga bilangnya bahwa ini kan kalau kampus ini kan cukup diverse ya, karena kan ketemu orang dari berbagai latar belakang sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau buat kita ini bisa saling menjaga kebebasan masing-masing, karena kan di pertemanan ataupun di organisasi ini kan pasti kan banyak banget perbedaannya. Untuk bisa menjaga kebebasan masing-masing tanpa tadi nih sebenarnya balik lagi ke omongan kamu, kalau ya kita bisa memperhatikan kebebasan kita sendiri dalam beribadah, tapi juga kita harus menjaga kebebasan orang lain juga untuk beribadah. Ini kayak gimana sih?
1: Ya, menurut saya yang paling penting itu memahami bahwa kebebasan itu bukan hanya milik kita, Kak. Hmm. Kita punya hak untuk menjalankan agama kita, tapi teman kita juga punya hak yang sama. Jadi jangan sampai karena kita merasa keyakinan kita ini paling benar nih, Kak, kemudian kita merasa berhak untuk mengatur atau membatasi orang lain. Perbedaan sebenarnya nggak harus membuat kita menjauh. Hmm. Kita tetap bisa berteman, bekerja sama, berdiskusi, bahkan berorganisasi tanpa harus menyamakan keyakinan.
0: Gitu sih. Jangan saling memaksakan. Kesel nggak sih kalau misalnya ada yang sok paling benar gitu tuh? Jujur kalau aku kadang lihat yang paling benar nggak jaga ikutan kesel gitu. Tapi kalau kamu sendiri juga ikutan kesel nggak kalau ngeliat yang kayak gitu?
1: Iya, kesel sih, Kak, kadang kalau misalnya aku kan kebetulan dari komunitas Ahmadiyah ya, Kak. Kadang ada teman-teman yang kayak, aduh ngapain sih Ahmadiyah tuh sesat gitu. Padahal kan ini kan kebenaran menurut aku sendiri ya, Kak. Dan aku juga menghargai kebenaran menurut orang lain. Seperti itu, Kak.
0: Nah, karena kalau yang sering aku ngobrol juga adalah salah satunya adalah kuncinya adalah saling menghargai. Tapi juga saling tanya gitu. Jadi jangan langsung ngejudge yang gimana-gimana. Tapi ya tanya dulu gitu yang paling benar ya. Jadi biar nggak punya asumsi macam-macam gitu ya, sih ya.
1: Iya, sesuai tagline-nya Pondok Damai, Kak, memupus prasangka.
0: Aduh, gitu. Itu dia, makanya aku dulu juga pernah ngajakin teman-teman Pondok Damai juga ngobrol di sini juga, ya itu, memupus prasangka, itu yang juga sering, kalau yang aku sering ngobrol juga, yang aku pernah ngobrol juga sama, waktu dulu aku ngobrol sama Mas Wawan, bilangnya juga itu, memupus prasangka, itu jadi yang paling penting banget ya, Zi, ya sebenarnya ya.
1: Iya. Betul banget, Kak.
0: Oke, Zi, kita break dulu sebentar, jangan ditutup teleponnya, kita lanjut lagi habis ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, teman produk kita masih lanjut lagi habis ini, so keep on stay tune karena aku masih nemen kamu di Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: Kita lanjutin di Spada pagi ini ngobrolin soal makna kemerdekaan dan kebebasan beribadah di Indonesia barengan sama Wizi Mega Utami Esos dari Komite Nasional AMSAW Indonesia dan juga dari Pelita Kota Semarang. Wizi, kita lanjut lagi ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin juga tadi sempat di-mention juga sebenarnya, tapi ketika kita ngomongin kebebasan beragama, apakah itu artinya ya bebas nih kita ngelakuin apa aja gitu, entah itu bener, entah itu nggak bener, kayak tapi atas nama agama. Ini menurut kamu gimana nih kalau kayak gitu?
1: Nah itu ketika kita melihat seorang lain beribadah gitu ya, kita harus bisa menghargai, menghormati yang sedang beribadah. Sebenarnya saya sedang mengakui bahwa dia juga punya hak yang sama dengan saya. Menghormati bukan berarti saya harus menyetujui atau mengikuti keyakinannya, tapi saya menghargai hak dia sebagai manusia untuk menjalankan apa yang dia yakini.
0: Nah, seperti itu. Itu. Tapi kalau misalnya kita kadang ada nih yang kita ngomongin kebebasan beragama, terus kita bertindak yang kurang benar nih atau yang nggak sepatutnya pada umat yang lain misalnya gitu. Tapi atas namanya agama, itu menurut kamu gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah itu juga termasuk kebebasan kah? Atau sebenarnya ya nggak boleh kayak begitu dong kalau kayak yang begitu-begitu itu?
1: Nah, menurut saya kebebasan bukan berarti tanpa batas, Kak. Kita memang punya kebebasan untuk menjalankan agama. Tetapi kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk merampas hak orang lain, melakukan kekerasan, diskriminasi, atau memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi kebebasan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab, Kak.
0: Nah, kebebasan harus berjalan bersama dengan tanggung jawab gitu ya. Jadi jangan, istilahnya atas nama ini, terus habis itu melakukan hal yang nggak semestinya, itu yang justru nggak boleh ya, Zia?
1: Iya, betul-betul banget, Kak.
0: Nah, itu dia. Makanya emang saling menghormati beribadat. Dan balik lagi tadi yang sempat kamu bilang, kalau ya menghormati itu bukan cuma, atau ngomongin kebebasan beragama, beribadah, itu bukan cuma ketika diri sendiri ibadah, tapi juga ketika orang lain punya hak untuk beribadah, itu harus kita jagain juga gitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, balik ke media sosial yang emang kalau sama anak muda, sama Gen Z ini kan paling deket ya istilahnya. Dan tadi juga sempat bilang kalau ya ada nih mungkin orang-orang yang kalau kita ngeliatin konten ataupun mungkin juga debat yang kayak begini gitu. Ini sebenarnya jadi contoh yang kurang bagus nggak sih sebenarnya ketika kita ngomongin keberagaman ke anak-anak muda, ketika ngeliatin ada konten yang provokatif mungkin ataupun mungkin juga debat di media sosial yang ngomonginnya terutama soal agama. Ini jadi contoh yang kurang bagus nggak sih kalau menurut kamu atau gimana?
1: Menurut saya ini menjadi salah satu tantangan terbesar anak muda sekarang, Kak. Karena media sosial membuat kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat cepat, tetapi tidak semuanya sebetulnya benar. Kadang kita melihat satu konten yang menyudutkan kelompok tertentu, kemudian langsung percaya atau bahkan ikut menyebarkannya. Padahal kalau kita terus-terusan melihat konten seperti itu, lama-lama bisa membentuk cara pandang kita terhadap kelompok lain. Makanya, menurut saya anak muda perlu punya literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis. Jangan sampai algoritma media sosial justru menentukan bagaimana kita melihat orang lain.
0: Oke, artinya bahwa kalau misalnya dengan paparan yang seperti itu terus-menerus atau mungkin yang kurang baik, let's say itu yang lihat, kalau mungkin kayak kita anak muda udah agak gedean dikit, udah agak lebih paham gitu ya Zia. Tapi kalau mungkin buat anak-anak yang mungkin anak sekolah ataupun mungkin juga anak-anak yang masih lebih muda daripada kita ngelihat itu, berarti bisa jadi contoh yang kurang baik dong.
1: Iya, betul banget, Kak. Makanya penting banget literasi ya, Kak.
0: Itu literasi digital dan juga mampu kita buat nyaring kira-kira apa sih yang baik atau enggak gitu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat selain di media sosial yang tentunya juga rentan banget yang namanya konten-konten yang tidak semestinya, apa mungkin juga perdebatan yang provokatif juga, sebenarnya challenge terbesar untuk anak muda di zaman sekarang untuk menjaga toleransi, menjaga sikap toleran dengan perbedaan agama dan keyakinan segala macam, ini apa sih challenge-nya selain itu kalau menurut kamu?
1: Menurut saya, Kak, salah satu challenge-nya adalah kita semakin mudah hidup dalam lingkungan yang hanya berisi orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Misalnya di media sosial, kita cenderung mengikuti akun yang pendapatnya sama dengan kita. Akhirnya, kita jarang melihat perspektif yang berbeda. Padahal menurut saya toleransi justru muncul ketika kita mau mengenal sesuatu yang berbeda. Bukan ketika kita hanya berinteraksi dengan orang yang sama dengan kita aja, Kak.
0: Nah, karena ya emang kuncinya balik lagi ya interaksi gitu ya, Zia?
1: Betul.
0: Interaksi untuk supaya ya kita tahu dan segala macam. Makanya kalau di Pelita salah satunya ada Pondok Damai itu ya, kalau yang salah satu kegiatannya juga adalah untuk biar teman-teman yang macam-macam ini bisa kenal satu sama lain gitu ya, Zia?
1: Betul-betul, Kak.
0: Oke, okay. Nah kan bisa dibilang kan kalau kita ngomongin soal apa namanya, kita ngomongin soal kebebasan beragama, beribadah, ini kan ya sering banget lah ada masa-masa tertentu. Nah, kalau menurut kamu nih, Zi, cara yang paling tepat mungkin ketika kita dalam situasi di mana ada orang yang mungkin kurang menghargai gitu, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan gitu, cara yang paling pas untuk ngelakuin tanpa ini ya, tanpa justru malah bikin jadi konflik baru, ataupun mungkin juga gak jadi gegeran yang barulah istilahnya. Ini apa sih cara yang tepat kalau menurut kamu?
1: Menurut saya cara yang paling tepat adalah jangan langsung menghakimi, Kak. Hmm? Kita pikirkan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ada tindakan diskriminasi atau hak seseorang yang dilanggar, tentu harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan damai. Dan menurut saya yang paling penting adalah jangan membalas intoleransi dengan intoleransi lagi, Kak. Kalau kita ingin menciptakan kehidupan yang toleran, respon kita juga harus menunjukkan sikap tersebut. Kalau misalnya masih ngeyel, suruh ikut pondok damai aja deh, Kak.
0: Bener sih, bener-bener. Artinya ya, ini yang sering kejadian tuh kan adalah ketika misalnya dari yang A ini apa namanya berkonflik dengan yang B, justru malah balas-balasan intoleransinya, balas-balasan ngata-ngatain, yang sebenarnya itu juga malah justru malah bikin konfliknya makin runcing gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, semoga nggak ada lagi di Indonesia yang seperti itu, dan mudah-mudahan ya anak mudanya juga lebih tahu kalau ya kayak begini itu nggak perlu sebenarnya. Nah, untuk bikin lingkungan, terutama mungkin kalau kita ngomongnya di kampus yang karena emang cukup diverse juga. Nah, ini sebenarnya untuk kita menjaga supaya setiap orang, setiap mahasiswa, atau mungkin setiap anak muda lah, untuk bisa mereka tetap beribadah dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga lingkungannya supaya tetap aman nih untuk kita bisa beribadah dengan baik gitu?
1: Ya, Kak, menurut saya bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Misalnya tadi yang Kakak bilang di lingkungan mahasiswa ya, Kak. Mm-hmm. Memastikan kegiatan organisasi tidak menghalangi waktu ibadah, Kak. Mm-hmm. Kemudian berikan ruang yang sama kepada teman yang berbeda agama. Tidak membuat candaan yang menyinggung agama tertentu, dan menciptakan ruang diskusi yang aman. Karena kampus itu sebenarnya tempat yang sangat strategis untuk kita belajar hidup dalam keberagaman.
0: Nah, tempat yang cukup strategis ya, karena tadi yang sempat aku bilang juga kalau ya, karena sediverse itu, orang dari asalnya macam-macam, agamanya juga macam-macam ya, latar belakangnya juga macam-macam, ini yang bisa dibilang jadi tempat yang tepat, tapi harus dijagain ya supaya mereka sama-sama hidup harmonis gitu ya.
1: Iya, jangan sampai menyinggung agama tertentu sih, Kak, jokes-nya gitu.
0: Nah, ini nih yang masih ngejokes-ngejokes yang agama tertentu gitu, ke ini janganlah yang kayak begitu ya, jangan begitu lagi. Kalau kata aku mah udah, gak usah kayak begitu lagi. Nah, kalau kita ngomongin kemerdekaan, setiap orang punya hak untuk menjalankan keyakinannya. Gimana untuk ini bisa saling berjalan dengan harmonis? Atau lebih gampangnya adalah ya itu tadi, kita tetap bisa melakukan ibadah kita sendiri dengan baik, tapi kita juga bisa menghargai orang lain yang beribadah. Ini apa yang bisa kita lakuin?
1: Menurut saya, kita harus perlu memahami satu hal, Kak. Hmm? Menghormati bukan berarti harus menyetujui.
0: Oke.
1: Okay. Saya bisa memiliki keyakinan saya sendiri, dan orang lain bisa memiliki keyakinannya sendiri. Pun kakak bisa memiliki keyakinan kakak sendiri. Hmm. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kita tetap bisa saling menghormati sebagai manusia. Jadi menurut saya, inti dari kebebasan beragama bukan membuat semua orang menjadi sama, tetapi bagaimana orang yang berbeda bisa tetap hidup berdampingan secara adil.
0: Ah, itu dia. Hidup berdampingan secara adil, bukan semuanya disamain terus ya beribadah, tapi dengan masing-masing ya muslim menjalankan kewajibannya, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, ini bisa menjalankan dengan baik tanpa ada gangguan macam-macam ya, Zi, ya lebih tepatnya ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, Wizi, thank you banget ya pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2. Mudah-mudahan semakin aware juga ya untuk anak muda di Kota Semarang ataupun di sekitarnya, teman Pro 2 yang dengerin bisa lebih aware lagi, karena perbedaan itu keniscayaan ya, berarti ya, Zi, ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, Wizi. Kita ketemu next time, kita ngobrol yang lainnya, Zi, ya.
1: Oke, okay. Makasih, Kak.
0: Oke, okay, terima kasih Wizi, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, okay, itu tadi teman Prodi habis ngobrol barengan sama Wizi. Ya benar sih, keperbedaan itu keniscayaan. Jadi satu hal yang emang harus kita lakukan adalah bukan cuma kita ngomongin kebebasan beragama dari diri kita sendiri ya. Kalau kita punya keyakinan, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita, tapi kita juga mastiin bahwa orang lain pun juga bisa melakukan hal yang sama, terutama karena ini momennya adalah momen kemerdekaan. Jadi kita pastiin bahwa orang lain juga bisa merdeka juga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Well, sampai di sini dulu sepadanya, karena abis ini ada Jeffrey Aras yang akan nemenin kamu di mana? Di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang abis ini ya. Selamat nikmatin hari Selasanya, semoga jadi hari yang baik buat kamu. Faris Magriza pamit, thanks for listening and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu. Bareng aku Jeffrey Raska di Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Janwanto Nugroho, menegaskan penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo. Kementerian Kehutanan menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Masyarakat juga menjadi pihak pertama yang mengetahui potensi kebakaran, sekaligus kelompok yang paling terdampak ketika karhutla terjadi. Perusahaan daerah air minum Tirta Mudel Kota Semarang memastikan bahwa pasokan air bersih kepada pelanggan tetap aman pada musim kemarau sekarang ini. Hal tersebut disampaikan Adi Setiawan usai memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di kantor PDAM Kota Semarang. Ia menyebutkan bahwa produksi air saat ini mencapai 9.915.282 meter kubik dengan pasokan berasal dari instalasi pengolahan air, sumber mata air, dan sumur artesis. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Los Lille mengklaim Calvin Verdonk akan menjadi pemain asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup Liga Champion. Verdonk resmi bergabung dengan klub Liga Prancis tersebut pada September 2025. Bek berusia 29 tahun tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan klub finish di posisi ketiga Ligue 1 musim 2025-2026. Posisi tersebut membuat Lille berhak lolos langsung ke fase Liga Champions 2026-2027. Dengan demikian, Verdonk berpeluang mencatatkan sejarah bersama klub tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: saatnya kuis cerdas cermat Sensus Ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus Ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus Ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang Sensus Ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku, Jeffrey Raska. Aku masih bisa, kamu masih bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau bisa juga lewat WA di 081-565-10953. Terus aku cuma mau ngingetin nih teman Pro 2, ada kabar seru soalnya buat kamu, para pelajar SMA, SMK, sederajat, atau kamu yang sekolah di madrasah aliyah negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi melalui kompetisi ini ya teman Pro 2, kamu bisa ajak teman kamu buat angkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan pastinya inspiratif. Nah, informasi lengkapnya tentang syaratnya apa aja, ketentuannya, dan pengumpulan karya bisa kamu lihat lewat Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan juga mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: 1.1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

besar berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Aku bakal temenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Nemenin kamu dari jam istirahat ini sampai nanti lanjut lagi kerja di jam 3 aku kelarnya ya. Aku bakal udah siapin maksud aku lagu-lagu yang pastinya pas banget buat nemenin siang kamu hari ini, dan juga banyak informasi pastinya yang paling update buat kamu doang teman Pro 2. Dan kamu kalau mau dengerin aku di mana aja kapan aja, gampang banget. Kamu tinggal download RRI Digital di smartphone kamu. Terus kalau cari informasi yang terupdate, yang terpercaya, nah carinya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di jam 12 adalah jam-jam ketika kita tuh lagi mikirin makan siang ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin makan ya, mungkin kita tuh sering banget lihat tempat makan baru yang bermunculan dengan konsep yang semakin ramai juga. Tapi di balik ramainya bisnis kuliner ini, ternyata ngejalanin UMKM itu gak segampang yang kita lihat loh sebenarnya. Ada yang namanya masak ketika pelanggan itu rame, ada juga pas penjualan itu kerasa lebih sepi, dan pelaku-pelaku usaha itu harus putar otak lagi supaya bisnis mereka itu tetap jalan. Nah, kondisi kayak gini itu tentu pasti dirasain juga sama banyak pelaku UMKM di Semarang. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya ngebuat gairah bisnis kuliner di Semarang itu bisa naik dan turun? Dan gimana juga pelaku usaha itu bisa tetap bertahan ketika kondisi pasar lagi kurang bergairah? Nah, nanti di siang ini aku bakal ngobrol langsung sama salah satu pelaku UMKM Taman Pro 2 yang bergerak di bidang kuliner di Semarang. Ada Soto Jurang. Kita bakal kenal lebih jauh juga perjalanan usahanya, terus melihat kondisi UMKM dari sudut pandang pelaku usahanya langsung, sekaligus juga kulik-kulik sedikit strategi yang dilakuin buat ngejaga bisnis ini tetap berjalan dan pelanggannya itu tetap datang di lokasinya. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nah teman Pro 2, Omika Santanya ini masih OTW kayaknya ya. Sampai sekarang belum sampai ini di studio. Tapi sambil nungguin aku juga ya mau ngomongin soal bisnis. Kenapa pasar lagi lesu. Tapi kalau kamu pasarnya lagi lesu ini jangan langsung panik. Namanya bisnis kan pasti ada masanya rame. Ada juga masa-masanya ketika bisnis kamu tuh sepi. Nah kalau pasar lagi lesu, jangan buru-buru mikir, waduh bisnis aku gimana nih. Justru ketika kondisi pasar yang lagi ngelambat gitu ya, bisa jadi waktu buat UMKM itu lakuin evaluasi bisnis. Coba lagi lihat produk mana yang paling diminatin, paling rame dipesan, mana yang mulai kurang relevan juga, dan apa nih yang sebenarnya lagi dicari sama konsumen. Jadi jangan cuma fokus ngejar penjualannya aja, tapi juga coba pahamin perilaku pelanggannya. Ini misalnya nih ya, apakah mereka itu sekarang lebih sensitif soal harga, lebih milih produk yang praktis, atau justru cari promo-promo sama paket hemat. Nah, dari situ UMKM bisa mulai nyesuaiin strategi tanpa harus ngerubah semuanya. Jadi intinya pasar yang lesu bukan berarti bisnis kamu tuh harus berhenti. Kadang justru ini tuh waktunya yang pas buat rehat sebentar, lihat datanya, dengerin konsumen juga, terus cari celah barunya. Karena yang bertahan itu bukan selalu yang paling besar, tapi yang paling cepat buat beradaptasi.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Tadi kita udah bahas pentingnya ngebaca situasi kondisi pasar nih teman produk ya. Sekarang pertanyaannya adalah setelah tahu konsumen lagi berubah, UMKM itu harus ngapain sih? Nah, salah satu cara adalah ya berkreasi lagi sama produk kamu, sama penawaran kamu yang kamu kasih ke customer kamu nantinya. Jadi bukan berarti kamu tuh harus langsung bikin produk baru yang menguras modal gitu, tapi produk yang udah ada aja nih yang bisa kamu kemas lagi dengan cara yang berbeda. Misalnya kamu bikin bundling atau pakai paket hemat, atau kamu bikin varian terbatas gitu ya yang dari yang udah ada, atau bisa juga kamu kasih bonus kecil yang bikin pelanggan kamu tuh ngerasa ngedapetin value yang lebih. Jadi promosinya juga bisa dimaksimalin lewat media sosial sama pakai konten yang nunjukin manfaat dan juga cerita di balik produk kamu. Selain itu UMKM bisa juga bisa nyoba gitu ya ngejangkau pasar baru. Kalau sebelumnya fokusnya cuma jualan secara offline, kamu juga bisa coba deh manfaatin marketplace atau media sosial buat dapetin jangkauan pasar yang baru di online. Jadi saat pasar kamu lagi lesu gitu ya, jangan cuma tanya-tanya doang, gimana ya cara jualan biar jualannya itu lebih banyak lagi. Tapi coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa ya yang bisa aku lakuin biar produk aku tuh bisa tetap relevan sama pasar aku, dan pasar aku juga bisa makin luas lagi. Karena emang bukan produknya yang harus diganti sebenarnya teman produa, tapi cara kita nawarinnya aja mungkin. Dan ini udah jam 12.47 teman produa, ternyata Mika Santanya ini masih belum sampai. Barusan juga udah di chat aku barusan ya, katanya belum bisa gabung nih join bareng siaran kita di siang hari ini. Ya mungkin di lain waktu aku bisa ngobrol-ngobrol barengan sama Om Mika Santa, ownernya dari Soto Jurang. Kalau gitu kita lanjut lagi aja ya teman-teman berdua santai siangnya.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

Udah masuk jam 1 teman Bro 2, waktunya makan siangnya juga udah kelar. Gimana nih, kenyang kan ya? Semoga dengan kenyangnya perut kamu teman Bro 2, kamu bisa makin produktif lagi menghadapi sisa-sisa hari Selasa sampai jam 4 sore nanti kamu kerjanya ya. Jangan ngantuk. Kalau kamu ngantuk, beli kopi. Dan kalau kamu ya teman Pro 2, semisal lagi hektik-hektiknya gitu, terus suka sebel, tiba-tiba internet kamu tuh lemot atau terputus gitu ya, tenang aja. Sekarang ada oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan juga tanpa khawatir kuota kamu bakal habis. Dari mulai harga 200 ribuan aja kamu bisa nikmatin yang namanya internet kenceng, super kenceng per bulannya. Jadi oksigen.id juga kasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Jadi gimana nih, menarik kan? Langsung aja teman produk WhatsApp ke 087-750-301-112. Aku ulangin, 087-750-301-112. Atau kamu bisa juga kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Debut di panggung dunia jelas bukan perkara yang gampang. Ada tegang-tegangnya, ada gugup-gugupnya. Tapi yang penting itu tetap bisa tampil maksimal. Nah, itu tuh yang dilakuin sama ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Quinara Nastin. Jadi Isyana sama Rinjani ini berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson dan juga Kiara Torrens dengan skor 21-12 dan 21-18 cuman dalam waktu 36 menit aja teman Pro 2. Nah, ini jadi debutnya Isyana di kejuaraan dunia dan dia tuh juga ngaku nih sempat nervous sebenarnya, tapi berusaha buat nikmatin pertandingan dan juga suasana kompetisinya. Di laga tersebut ya, teman Pro 2, Isyana dan Rinjani ini ngandelin permainan cepat dan minim loop buat neken lawan lewat area-area depannya. Mereka ini juga sempat kesulitan sebenarnya beradaptasi dengan pergerakan shuttlecock di game kedua, tapi akhirnya berhasil ngejaga mental di poin-poin akhir. Dan di babak berikutnya, ini Isyana dan Rinjani bakal ngehadapin senior mereka dari Indonesia juga, ada Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum. Ini mereka bakal jadiin laga ini sebagai kesempatan buat ngebalas kekalahan mereka sebelumnya di Indonesian Open. Yah, ini masih ada dendam pribadi walaupun sesama Indonesia ya. Debut udah dilewatin dengan kemenangan, sekarang tantangannya adalah naik level. Karena emang lawannya ini sesama Indonesia. Ya, semoga Isyana dan Rinjani ini bisa tampil lebih percaya diri dan bikin kejutan. Kalau menurut kamu, siapa nih yang menang? Yo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Debutnya Talita Teman Pro 2 di kejuaraan dunia udah dilewatin. Sekarang tantangannya langsung naik level lagi. Jadi Tunggal Putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan bakal menghadapi salah satu pemain top dunia nih. Talita melaju lagi ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan wakilnya Peru Ines Lucia Castillo. Dua game langsung 22-20 dan juga 21-7, telak banget tuh. Di game pertama Talita sempat dapat perlawanan ketat karena emang masih adaptasi dulu sama kondisi lapangan. Tapi dia tampil lebih nyaman lagi di game kedua dan cuman kasih 7 poin aja ke lawannya. Telak banget tuh teman bro 2. Talita juga ngaku atmosfer kejuaraan dunia itu kerasa beda karena emang tekanannya itu lebih besar dibandingin turnamen-turnamen lainnya. Ya walaupun gitu, dia justru antusias menghadapin pertandingan berikutnya. Dan di babak kedua, Talita bakal bertemu An Se-yong dari Korea Selatan. Dia sih katanya ya pertandingan ini sebagai kesempatan buat nguji kemampuannya dan bertekad juga kasih penampilan terbaiknya. Lawan berikutnya jelas bukan kaleng-kaleng nih teman pro 2. An Se-yong tuh terkenal banget ya lagi naik-naiknya. Tapi justru di pertandingan kayak gini mental dan kemampuan Talita bisa benar-benar diuji. Ya, semoga Talita nanti bisa tampil lepas dan kasih kejutan buat kita.
1: Bulan ini.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Karena ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual, ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata nggak semuanya sehat, nggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza. Mm-mm. Atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong Kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini, kasih lihat.
0: Gitu. Flexing.
1: Papa, iya, oke lah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pinter balet.
0: Agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku kan punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin ya. Jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, ya itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, enggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan,
0: iya.
1: Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

The Visitors dari Sienna Spiro. Ini ceritanya hampir sama kayak di ceritanya Spider-Man Brand New Day yang ternyata cuma jadi visitornya buat MJ doang ya. Duh, Spider-Man di Brand New Day ini emang kasihan banget dan emang bikin susah move on juga nih. Dan emang karena film terbarunya ini juga makin terus bikin box office panas ya, kalau aku lihat-lihat sampai di week ketiganya. Jadi Spider-Man Brand New Day ini kembali mimpin box office domestik Amerika Serikat buat di week ketiga berturut-turut. Jadi film yang dibintangi sama Tom Holland dan juga Zendaya ini udah dapat sekitar $70 Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin ini sebanyak 1,2 triliun rupiah, 1,24 triliun. Jadi capaian ini juga bikin film ini jadi film Sony Picture dengan performa terbaik di pekan ketiganya. Dan secara keseluruhan ini pendapatan domestiknya udah dapat sekitar 785,8 juta US dollar hanya dalam 17 hari aja. Ini duit semua loh itu loh. Angka ini juga bikin Brand New Day ngelewatin Avatar dan nempatin posisi keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat. Nah, film arahan Destin Daniel Cretton ini juga jadi penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home di 2021. Kalau di week ketiganya aja udah makin panas nih ya, seganas ini nih, kayaknya perjalanan Spider-Man masih belum bisa selesai bikin dompet penonton box office sama-sama bergetar. Ini aku juga masih penasaran, apakah Spider-Man Brand New, apakah si Peter Parker ini bakal beneran ada di Avengers Doomsday nanti?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman produk aku tuh heran deh. Ternyata film ini bukan cuma bisa bikin kita ke bioskop aja, tapi ternyata juga bisa bikin orang pengen langsung liburan gitu. Ini salah satunya terjadi di daerah Milan, Italia. Jadi film The Devil Wears Prada 2 ini ternyata ikut ngedorong kunjungan wisatawan internasional ke sejumlah wilayah di lokasinya yang ada di Milan. Jadi setelah film ini dirilis, lalu lintas pejalan kaki wisatawan asing di lokasi-lokasi utama Milan meningkat sebesar 18%. Jadi kalau katanya Cities Analytics, ini wisatawan yang datang karena efek film The Devil Wears Prada itu paling banyak berasal dari Amerika Serikat, disusul nanti ada Prancis dan juga Inggris. Bahkan kawasan belanja yang mewah-mewah di Quadrilatero della Moda ini ngalamin peningkatan sebanyak 24% loh teman Pro 2. Jadi sementara itu jumlah wisatawan asing di pusat kota Milan juga disebut-sebut meningkat rata-rata 28.500 orang per bulan sejak film ini dirilis. The Devil Wears Prada ini sendiri kembali ngehadirin Meryl Streep sebagai Miranda Presley, dan juga Emily Blunt sebagai Emily. Ceritanya ini ngikutin perjuangan Miranda yang menghadapi tantangan industri media cetak. Dan ternyata efek film bisa sampai bikin destinasi wisata ikut naik daun ya. Jadi kalau habis nonton terus mendadak pengen healing ke Milan, jauh banget. Jangan salahin algoritmanya, ini mungkin gara-gara filmnya ya. Dan ya ini mungkin bisa diadaptasi juga sama produser-produser film di Indonesia yang digabungin sama ke pariwisataan di Indonesia ya. Siapa tahu pariwisata di Indonesia juga makin naik gara-gara film.

Teman Pro 2, kalau kamu fans musik heavy metal nih ya, ada kabar yang bikin kamu kaget kayaknya. Jadi soalnya ini salah satu personil penting Slipknot resmi ninggalin band yang udah hampir 3 dekade, hampir 30 tahun ya, jadi rumahnya. Jadi band heavy metal asal Iowa, Amerika Serikat, Slipknot ini akhirnya itu mengakhiri kerjasama dengan Sid Wilson. Sid Wilson ini yang jadi DJ-nya, jadi musisi yang ngisi posisi turntable dan juga keyboard dari tahun 1998 ini dinyatain keluar dari grup secara resmi. Kabar ini pertama kali disampaikan lewat akun Instagram resminya Slipknot. Ya walaupun unggahannya itu sekarang udah dihapus juga postingannya. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi tentang kenapa nih pastinya kepergian si Sid Wilson ini. Dan kabar ini sebelumnya juga muncul setelah laporan soal dugaan keretakan hubungan antara anggotanya Slipknot sendiri. Gitaris Jim Root kemudian juga minta buat para fans nggak langsung percaya sama berbagai informasi yang ada di luaran sana, dan juga harus nunggu, pengennya minta buat fansnya itu nunggu penjelasan lebih lanjutnya. Kepergiannya Sid Wilson ini juga nambah daftar perubahan formasi Slipknot yang sebelumnya band ini nih kehilangan Craig Jones di tahun 2023 dan juga Chris Van di tahun 2019. Hampir 3 dekade, hampir 30 tahun bareng, tentu perginya Sid Wilson ini jadi perubahan besar buat Slipknot. Dan sekarang tinggal tunggu aja nih, apakah ini benar-benar akhir perjalanannya si Wilson barengan sama Slipknot, atau masih ada cerita lain atau drama-drama lain nih di dalamnya Slipknot.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore ini hingga menjelang malam nanti bareng perakirawan kita. Farita, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Jeffrey. Sebelumnya selamat siang teman Pro 2, berikut update perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan untuk wilayah sekitar pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Demikian rekan Jeffrey untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siangnya.

Udah mau jam 3, waktunya aku Jafra Raska pamit dulu karena aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai hampir jam 3 ini ya teman Pro 2. Habis ini kamu bakal ditemenin Veteran Julia yang nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna lagi. Nah, karena ini masih ada sejam lagi ya, kalau kurang lebih buat kamu yang masih kerja. Jadi biar semangat kamu, aku kasih lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Sambil habis ini aku pulang sambil ngejar matahari juga.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitri Julia untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id di teman Pro 2. Setelah 81 tahun merdeka, pemerintah terus meningkatkan akses ke kualitas pendidikan di Indonesia. Tantangan pendidikan kini mencakup perluasan akses sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyebut sejumlah program pendidikan dijalankan pemerintah pada 2026. Program itu mencakup revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, digitalisasi pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan. Pemerintah juga telah menetapkan target revitalisasi pada tahun 2026 dengan jumlah 80.282 sekolah, baik di bawah Kemendikdaksmen dan juga Kemenag. Informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang dinyatakan hilang akibat gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, personil Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa. Tim tetap melakukan pencarian meski hingga Senin 17 Agustus 2026 tidak ada laporan warga yang hilang. Berton menegaskan tidak adanya laporan warga hilang bukan berarti operasi pencarian dihentikan. Basarnas tetap menurunkan personil secara optimal untuk mengantisipasi adanya laporan baru dari wilayah terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan masyarakat melalui layanan kereta api. Sebanyak 4.320 pelanggan di wilayah KAI Daup 4 Semarang tercatat memanfaatkan promo kemerdekaan diskon 17% untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial dengan keberangkatan pada tanggal 17 Agustus 2026. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kereta api tetap menjadi pilihan transportasi masyarakat sekaligus menjadi bentuk apresiasi KAI dalam momentum perayaan kemerdekaan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 Radio Suara Teman Terbaik Kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia Tawa Pro 2. Hai, gimana kabarnya sore hari ini? Tetap semangat ya. Masih hawa-hawa kemerdekaan perayaannya Teman Pro 2. Gimana? Kemarin menang lomba juara 1. Lomba apa? Balap karung, lomba makan kerupuk. Pokoknya kalau udah hari-hari kemerdekaan Indonesia tuh suasana-suasana kayak gitu tuh paling dikangenin ya Teman Pro 2. Oke ya, karena ini masih nuansa perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Teman Pro 2 ya, Fitra bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan juga ada informasi masih seputar tentang kemerdekaan nanti seperti apa Teman Pro 2 ya. Pastikan kamu tetap stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aja.
1: Hey, ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri, MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena apa? RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif ya. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan juga tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. So, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia.

0: Bintang Radio ID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pro 2, kemarin kalau kamu upacara bendera, apakah kamu ikutan teman Pro 2? Harus dong menjadi warga negara Indonesia. Meskipun udah gak sekolah lagi, gak kuliah lagi, tapi kalau di perkantoran masih ada masyarakat umum juga melakukan kegiatan upacara di daerahnya masing-masing ya. Dan yang ini unik banget teman Pro 2, warga RW 01 Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang punya cara sendiri untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bukan hanya menggelar upacara di lingkungan kampung aja, warga juga membawa identitas Kandri sebagai desa wisata dan kawasan pertanian ke tengah perayaan kemerdekaannya ya. Upacara digelar di pintu gerbang masuk wilayah RW 01 di bawah rindang pohon besar yang berdiri di tengah kawasan. Warga dari 7 rukun tetangga atau RT berbaris rapi mengikuti rangkaian upacara. Ada yang memakai baju tradisional lengkap dengan caping bambu bernuansa merah. Sebagian ibu-ibu juga berjajar rapi di barisan depan. Yang membuatnya berbeda, apa coba teman Pro 2? Seluruh rangkaian upacara menggunakan bahasa Jawa. Keren, mantap. Jos jis tenan iki. Ketua RW 01 Kelurahan Kandri masih dibilang penggunaan bahasa Jawa ini enggak cuma gimmick aja nih teman Pro 2 dalam merayakan kemerdekaannya. Gak gimmick loh, tapi menurutnya sendiri ya, upacara berbahasa Jawa itu memang menjadi cara warga mengenalkan kembali unggah-ungguh, sopan santun, dan budaya Jawa kepada generasi muda saat ini. Keren banget menurut aku sih, kalau bisa sih ini merata ya di Kota Semarang. Ya seru banget deh kalau warga-warga yang menggunakan teksnya dengan membacakan bahasa Jawa. Ih, pokoknya mungkin beda banget suasananya teman Pro 2. Pengen mungkin tahun depan kalau ada kesempatan aku pengen ikutan upacara di tempat ini deh teman Pro 2. Tapi karena di kantorku ada upacara, kelihatannya aku harus upacara di kantor. Tapi kalau boleh izin pengen kesini dah kesini. Kelihatannya seru banget teman Pro 2, pengen menikmati suasana yang beda. Apakah kamu mencoba ikut join juga? Kita kalau ikut join juga keren ya, seru sih.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu gak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi, masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Hai kamu anak maba ya, masa-masa menjadi mahasiswa baru ini dimulai ya. Karena dunia perkuliahan kan beda banget ya dengan dunia masa SMA. Maka itu mahasiswa baru tuh harus perlu adaptasi sih menurut aku ya, di tahun pertama kuliah. Terutama buat kamu yang dari luar kota nih, ngekos gitu. Karena saat masuk kuliah ada tempat baru, teman baru, suasana baru. Sehingga hari pertama kuliah kadang terasa berat banget buat sebagian orang. Mungkin kamu salah satunya yang gak bisa LDR-an sama orang-orang kamu, terkasih kamu ya. Untuk beradaptasi bisa dimulai dengan terbuka sih, kamu bisa aktif mengikuti serangkaian kegiatan ya pada pekan orientasi mahasiswa baru, apalagi di awal-awal kuliah tuh ya. Momen ini tuh seringkali jadi waktu untuk kamu bisa mendapatkan teman kuliah yang pertama. Selain itu juga kamu juga bisa memperoleh referensi tentang kegiatan apa aja sih yang akan dilakukan selama berkuliah ya. Mungkin awalnya agak berat ya teman pro 2, tapi menurut aku ini adalah langkah awal buat kamu mahasiswa untuk membuka relasi pertemanan di perkuliahan.

wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

5,3 FM Pro 2 Radio Semana, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masa perkuliahan kan masa dimana seseorang tuh berlatih menjadi dewasa dengan memilih gaya hidupnya sendiri. Seperti pilihan untuk tinggal mandiri di kos, bersama teman di kontrakan, atau asrama kampus ya, boarding tuh juga bisa, atau tetap di rumah bareng sama keluarga. Tapi untuk menentukannya, seorang mahasiswa baru tuh harus mempertimbangkan berbagai hal, apalagi memutuskan untuk hidup sendiri ya, dari biaya hidup, jarak tempat tinggal dengan kampus, sampai kenyamanan pribadi. Semua pilihan pasti punya konsekuensinya masing-masing yang harus dijalani selama berkuliah. Pokoknya jangan sampai lingkungan baru membuat kamu mengubah gaya hidup sehingga kamu kesusahan ya. Pokoknya tetap jadi diri kamu sendiri dimanapun kamu berada. Apalagi masa kuliah kan pasti juga nanti bakal kamu sibuk toh ya, mengikuti beberapa kegiatan mahasiswa. Bisa banget ya, karena selama berkuliah ada salah satu cara untuk menemukan minat dan bakat, seperti kelompok seni, olahraga, budaya, ekstrakurikuler di bidang lain. Selain mengisi waktu di sela-sela perkuliahan, cara ini juga cocok buat kamu untuk melatih kemampuan kamu bersosialisasi, karena mengharuskan kita berkomunikasi dan bekerja sama dengan anggota lainnya. Gimana teman Pro 2 ya? Buat kamu anak-anak maba, mahasiswa baru, semangat ya menjalani masa-masa perkuliahan, karena ini masa-masa kayak gini tuh gak bisa diulangin lagi gitu, apalagi kamu sebagai maba, mahasiswa baru.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

0: Ini pas temanya tuh pas banget buat anak-anak yang udah mulai perkenalan masa perkuliahan ya, anak-anak maba, mahasiswa baru. Tapi aku sore hari ini nggak ngobrol sama maba sih, karena udah semester 6 ada mahasiswi UGRIS ya. Ini Octavia Rian Ramadhani ya, kita bakal ngobrolin soal kuliah jalan, organisasi jalan, belajar menyeimbangkan keduanya. Sore Okta.
1: Oke, halo teman Pro2. Kenalin, aku Okta, mahasiswa manajemen UGRIS semester 6. Dan selama kuliah ini aku udah mengikuti 2 tahun atau 2 periode organisasi.
0: Wih, tapi nanti bakal kita bahas ini. Tapi sebelum pengalaman organisasi ya, tadi mahasiswa manajemen ya, semester 6 gitu. Selain itu sibuk apa nih sebagai anak selain sebagai anak kuliahan? Okta.
1: Enggak ada sih untuk saat ini. Mulai semester 6 kemarin tuh aku udah mulai fokus ke ya benar-benar kuliah aja gitu.
0: Kuliah aja gitu kan. Kalau skripsi tuh ngurusnya semester berapa sih?
1: Semester 7 setelah magang ini.
0: Setelah magang. Oke, berarti ini masih magang ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Boleh banget, boleh banget. Nah, kenapa tertarik bergabung dengan organisasi ya? Tadi disebutin 2 kali periode ya, apalagi Hima Manajemen UGRIS ya. Kenapa tertarik bergabung dengan Hima Manajemen?
1: Awalnya sih dari maba itu aku udah ada planning buat ikut organisasi. Yep. Dan kebetulan waktu Puma itu Hima Manajemen itu di mataku menarik banget gitu, kayak brokernya asik-asik. Jadi aku mencoba untuk daftar dan akhirnya keterima di Hima Manajemen itu.
0: Oke, okay, memang dari awalnya memang sudah keyakinan, oke, okay, aku masuk sini. Tapi enggak ada option lain tuh waktu itu.
1: Waktu itu ada option lain, pengen ikut UKM basket, cuman ternyata itu jadwalnya tabrakan sama kegiatan di Hima Manajemen, jadi aku lebih condong ke Hima Manajemennya itu.
0: Hima Manajemen. Oke, berarti masuk kuliah ini udah 2006, berarti dari tahun 2024 ya?
1: 2023.
0: Oke, itu tadi ya perjalanan kenapa milih Hima Manajemen UGRIS sama Pro2. Nah, tahun 2024 menjadi sekretaris bidang Kominfo.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau setahu aku namanya sekretaris kan sukanya tulis-menulis ya.
1: Iya.
0: Nah, apakah feelingku itu benar, tugas dan tanggung jawab kamu saat kamu jalankan itu?
1: Benar sekali. Sekretaris kan gak jauh-jauh dari notulensi.
0: Iya, betul.
1: Dan mengurus semua arsip-arsip dari bidang
0: itu. Ada pengalaman berkesan gak selain menjadi sekretaris? Kan pasti banyak disuruhnya tuh kalau jadi notulen. Ya. Jangan lupa ya catat.
1: Iya sih, selain notulen sih tuh kan bidangku itu bidang kominfo, komunikasi dan informasi, itu mencakup media, yang mengurus media sosial dari himpunan mahasiswa manajemen. Kita itu yang handle, yang edit, yang posting dan lain-lain. Dan tugas sekretaris itu gak cuma nyatet notulensi ataupun mengarsipkan apa dokumen-dokumen dari bidang kominfo, tapi juga ngedit, upload dan yang lain sebagainya.
0: Tidak ada tim media. Apa itu semua dikerjakan sama sang sekretaris?
1: Ada teman yang membantu, cuman dari sekretaris kan juga enggak harus cuma notulen aja gitu.
0: Oke, jadi ya multi talented ya teman Pro2 gitu. Suara sekretaris juga, ngurusi medsos juga gitu kan. Oke, berarti ini tahun 2024. Jadi masih atau udah lewat?
1: Udah lewat.
0: Oke.
1: Kan 1 tahun itu 1 periode.
0: Oh, 1 tahun 1 periode. Itu pengalaman ya. Kalau dari bidang Kominfo sendiri itu sebenarnya ngurusin apa aja sih?
1: Kita lebih ke sosial media himpunan itu sendiri sih. Kita promosi prodi manajemen itu seperti apa, Hima Manajemen itu seperti apa, brandingnya kayak gimana, terus proker-proker apa yang udah kita jalanin itu kita semua itu upload di sosial media himpunan mahasiswa.
0: Oke, jadi dari teman-teman Hima yang di Kominfo itu yang ngurusin segala personal branding yang ada di media sosial. Seru banget teman Pro2. Nah, dari tahun 2024 menjadi sekretaris, dan akhirnya ini karena satu pengurusan satu tahun ya, 2025 naik nih pangkatnya nih, jadi ketua Kominfo. Tahun berikutnya 2025 kamu dipercaya menjadi ketua bidang Kominfo. Apa yang membuat kamu berani akhirnya, oke, aku ambil tanggung jawab yang lebih besar ini?
1: Pastinya itu karena kan dulunya aku sekretaris. Mm-hmm. Kalau aku lanjut dua periode terus aku cuma menjadi staff biasa kan kayak apa ya? Berarti enggak ada peningkatan gitu. Makanya aku berani ambil job buat jadi ketua bidang itu supaya ada tantangannya lah.
0: Wis. Supaya ada tantangannya sama periode 2 karena tadi secara sekretaris tuh bisa ngerjain apa aja. Sekretaris di kerjaannya bisa aku handle gitu kan. Kenapa aku gak jadi ketuanya? Kamu pasti mikirnya gitu
1: iya,
0: kan.
1: Betul sekali.
0: Ya pikir tapi ada bedanya gak waktu kamu jadi sekretaris dan akhirnya kamu menjadi ketua untuk ngehandle itu semua?
1: Ada sih. Kalau jadi sekretaris kan mm-hmm. mungkin menurutku tugasnya lebih mudah. Mm-hmm. Kalau jadi ketua itu kita gak cuma ngehandle dari medsosnya atau arsip-arsip dokumen itu, tapi kita juga menghandle orang-orang yang ada di dalam bidang kominfo itu.
0: Oh oke, okay. Jadi semua diurusin ya, gak terima beres aja gitu yeah. kan. Namanya ketua kan memang harus benar-benar tahu ya di bawah seperti apa gitu. Gak terima beres nyuruh-nyuruh gitu, enggak kayak gitu. Gak kayak gitu, jangan kayak gitu sama Pro 2. Nah itu perbedaan yang paling terasa ya Okta ya yeah. Oke, okay. Sebagai ketua Kominfo, program atau kegiatan apa yang paling kamu, inilah kerjaanku, kamu banggakan? Eits, jangan dijawab dulu teman Pro 2. Kita jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di Sore Ceria bareng sama Octavia Rian Ramandani, mahasiswa UGRI semester 6 ya, jurusan manajemen ya. Okta, oke, tadi aku udah spill ke Okta ya, sebagai ketua Kominfo, program atau kegiatan apa aja yang paling kamu banggakan selama masa kepemimpinan kamu?
1: Program kerja yang aku banggakan dari bidangku sendiri itu ada yang namanya training digital planner. Itu kayak sebuah pelatihan editing sama pelatihan gimana kita bisa berbisnis di era digital ini. Itu termasuk program paling besar di bidang Kominfo. Sama satu lagi itu ada yang namanya manifesto. Manifesto ini proker dari Hima Management. Itu kayak sebuah perayaan disnatalisnya dari program studi manajemen, tapi yang handle itu dari Hima Manajemen. Di acara itu kan kita nggak cuma ngadain kayak mungkin seminar. Acara seminar biasa nggak, kita itu di sana ada kayak festival gitu, ada bazar, terus ada ngundang guest star dari mungkin band-band nasional gitu.
0: Oh, itu ya waktu di tahun kepemimpinan kamu itu waktu itu Okta. Seru banget, capek gak sih?
1: Kalau dibilang capek sih capek, cuman lebih banyak serunya.
0: Happy-nya ya, happy-nya. Apalagi kalau acaranya sukses dan lancar ya Okta. Oke, gimana cara kamu ngatur komunikasi dengan anggota, pengurus Hima sekaligus menjalankan tugas perkuliahan? Pasti kan bagi waktunya agak, aduh bisa gak sih ngebaginya gitu, komunikasi sama teman-teman gimana?
1: Kalau untuk komunikasi sama teman-teman, alhamdulillah itu selalu lancar ya. Apalagi kita itu ada yang namanya grup WA apapun. Kalau ada kendala apapun, pasti langsung dikomunikasiin di WA. Dan juga kita itu bidang Kominfo itu sering banget kumpul di malam hari buat ngedit bareng. Jadi itu termasuk cara buat kita menjaga komunikasi antara satu sama lain. Untuk cara bagi waktu sama perkuliahan itu kan kita kuliah di siang hari. Nah, kita selesaikan perkuliahan itu di siang hari, dan untuk di malamnya kita
0: ngerjain di luar perkuliahan tadi ya, untuk ngurusin Kominfo Hima juga gitu bareng sama teman-teman. Itu ada base campnya berarti Okta?
1: Ada campnya.
0: Oh, campnya di kampus juga?
1: Iya, soalnya difasilitasi oleh kampus.
0: Oh, difasilitasi sama kampus. Ini tuh kampusnya yang ada di sini nggak sih, yang deket Dokter Cipto apa beda?
1: Iya, yang di Dokter Cipto itu.
0: Dokter Cipto situ ya, gitu kan. Di situ banyak kulinernya juga, jadi kalau malam-malam nggak perlu khawatir ya.
1: Betul sekali.
0: Bisa jajan di situ juga ya, teman Pro 2. Nah, pernah nggak ada momen ketika tugas kuliah nih sama organisasi datang barengan gitu kan? Wah, kan kita gak pernah tahu gitu kan, hal itu kan bisa datang kapan aja. Nah, gimana kamu menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, prioritasnya lebih mana, kampus atau organisasi? Kamu pilih yang mana?
1: Menurutku gak harus milih salah satu ya, karena tugas utama dari seorang mahasiswa kan kuliah. Jadi tentu yang utama kuliah. Tapi misal kalau di organisasi itu ada satu hal yang emang gak bisa aku tinggalin, mungkin aku komunikasi langsung sama ketua umum ataupun anggota yang lain, bisa gak aku digantiin sama yang lain untuk aku ngerjain kuliahku gitu.
0: Oh oke, jadi kayak disposisi gitu kan, gantiin aku gitu sebisa mungkin. Ada momen gak yang membekas selama kamu menjalankan organisasi itu Okta? Momen-momen yang lucu, yang ngeselin atau gimana, yang oh ternyata ikut organisasi tuh seperti ini ya gitu, ngurus handle itu orang ternyata susah atau gimana? Ada pengalaman seru gak selama ikutan organisasi?
1: Kalau untuk pengalaman seru banyak sih, banyak yang serunya. Cuman yang paling bikin aku kangen, meskipun itu banyak struggle-nya, itu waktu persiapan manifesto itu tadi. Manifesto kan kita persiapannya gak cuma 1-2 bulan aja. Kita dari awal periode kita udah menyiapkan manifesto itu, jadi di sana sih kangennya.
0: Cara komunikasi kan pasti kalau banyak orang kan banyak isi kepalanya ya, cara ngusulin gitu, ngasih pendapat, saran, kritik apa itu. Nah, kamu ngehandle itu semua gimana? Kamu sortir atau enggak, kamu harus ikut aturan aku gitu, karena sebagai ketua gitu kan pasti kan punya power untuk melakukan hal itu.
1: Enggak sih, kita tetap menampung saran dari yang lain, tetap berikan yang lain kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Mm-hmm.
0: Tapi pendapat mereka dipakai atau justru pendapat kamu?
1: Ada yang dipakai, kalau itu relevan pasti dipakai.
0: Pasti dipakai gitu kan. Tuh kalau jadi ketua tuh kayak gitu. Apalagi jadi bos tuh kayak gitu. Harus dengerin bawahannya ya gitu kan. Oke, aku menggaris bawahi buat siapa? Buat kamu-kamu yang di luar sana yang mungkin ikut organisasi gitu kan. Memang kalau ada masukan gitu kan, kritikan dari teman itu dengerin dulu ya Okta ya. Betul. Jadi nanti disortir nih, diobrolin bareng-bareng. Ini benar apa enggak, ini salah apa enggak gitu teman pro 2. Tuh kalau jadi bos kayak gitu. Okay. Mungkin dalam posisi kesibukanmu selama 2 tahun ya ikut organisasi, tapi saat ini masih lanjut?
1: Udah enggak.
0: Udah enggak. Oh, karena udah magang ya?
1: Iya.
0: Udah magang gitu. Pertama kali ini, okay, magang. Nah, perasaan kamu waktu magang itu kan pasti beda banget sama dunia perkeluhan. Kalau magang kan dalam tanda kutip sebagai pintu masuk dunia kerja gitu kan. Kamu lihat dunia kerja sama dunia perkuliahan kayak gimana? Beda ya ternyata kalau udah kantor. Lihat suasana kantor tuh kayak gimana?
1: Beda banget. Kita waktu di kuliah tuh kan masih bisa kayak bercanda gitu. Tapi yeah, kalau di kantor menurutku orangnya lumayan serius-serius.
0: Gak bisa diajak bercandaan.
1: Bisa, cuman bisa. Kayak lebih ada kesenjangannya gitu.
0: Kesenjangannya seperti apa?
1: Gak tahu, rasanya kayak beda aja gitu, kayak ada gap. Garis ya, ada gap antara anak magang sama
0: orang yang udah kerja itu. Yeah. Oh, senioritas kah atau karena mungkin dari pihak pekerjanya mungkin gimana ya, gapnya tuh seperti apa sih yang dirasain? Kayak
1: itu enggak dari yang pekerjanya, itu dari diri sendiri.
0: Oh, diri sendiri yang rasa gitu kan. Oh, ternyata seperti ini ya dunia kerja. Oh, itu yang kamu rasain. Beda banget.
1: Beda.
0: Ngobrolnya, cara ngobrolnya juga beda.
1: Beda, soalnya kan yang di sini kan pekerjanya kan udah pada berumur semua, tapi kan yang di perkuliahan kan sesama apa namanya?
0: Sebaya gitu.
1: Oh, ya.
0: Jadi bahasa yang digunakan juga beda ya gitu kan. Oh begitu, gimana? Agak siksa shock nggak melihat dunia kerja terus seperti ini gitu? Apa sudah diprediksi dari awal?
1: Sudah diprediksi dari awal.
0: Oh, nanti bakal gini-gini ya gitu. Nah, kalau kamu udah memprediksi, apa yang kamu lakukan waktu kamu masuk?
1: Lebih ke adaptasi sih. Lebih ke mengerti, nggak? Yang gimana ya, lebih
0: apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Gitu. Oke. Dan selama mengikuti magang, suka dukanya, udah berapa bulan magang? 1 bulan?
1: Ini hampir 1 bulan.
0: Udah 1 bulan. Gimana rasanya menjadi sebagian seorang pekerja?
1: Sejauh ini masih
0: Oke aja, masih santai. Masih santai. Juga harus on time kan?
1: Iya.
0: Harus on time. Kalau kuliah kan bisa datang kapan aja ya?
1: Enggak juga, kuliah juga harus on time.
0: Oh, harus on time. Oke, biasa kan kalau datang tuh udah mau mepet gitu, baru gitu kan. Enggak gitu, sama aja. Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 karena mungkin banyak mahasiswa di luar sana ingin banget aktif organisasi tapi takut kuliahnya terganggu. Nah, menurut pengalaman dari Okta sendiri, gimana sih cara menyeimbangkan waktunya? Nanti bakal dijawab ya Okta. Selain itu juga, seberapa penting sih time management buat mahasiswa gitu nantinya kalau ikut organisasi maupun perkuliahan gitu ya. Nanti bakal dibahas sama Okta teman Pro 2, dan Okta juga bakal ngasih tips ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut di seri ceria tema Pro 2 ya. Okta, kan banyak mahasiswa mungkin di luar sana ya ingin aktif juga berorganisasi tapi takut kuliahnya keganggu nih. Menurut pengalaman kamu yang sudah 2 tahun ikutan organisasi, sebenarnya gimana cara sih untuk menyeimbangin keduanya?
1: Menurut pengalaman aku tuh kita harus bisa nentuin prioritas sih. Kan dari masing-masing hal tersebut, organisasi sama perkuliahan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadinya kita harus tahu mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu. Atau enggak, kita lihatlah deadline yang mepet yang mana. Nah itu buat kita bisa ngerjain terlebih dahulu. Dan juga jangan sampai kamu tuh nunda-nunda pekerjaan. Kalau semakin ditunda itu pekerjaan akan semakin menumpuk
0: dan pasti juga bingung ngerjainnya mulai dari mana gitu kan, saking banyaknya kerjaan. Nanti burnout sendiri tuh kamu teman Pro 2. Oke. Nah, ini kan kalau mungkin gitu kan banyak kerjaan yang menumpuk, berarti kan time manajemennya enggak bagus gitu kan. Nah, ini time manajemen nih gimana nih buat mahasiswa yang aktif organisasi? Apakah bikin planning dulu jam sekian gini, jadwalnya ini harus bikin kayak gitu enggak sih time manajemen?
1: Harus sih untuk planning itu. Wajib dibikin menurutku.
0: Kalau dari kamu sendiri seperti apa kalau bikin?
1: Aku bikin notes di HP. Mungkin jam segini sampai jam segini aku ada kelas. Nanti setelah kelas kalau sekiranya aku ada waktu luang, aku bisa ngerjain misal ngedit apa gitu untuk kebutuhan dari Kominfo sendiri gitu. Biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi memang harus dijadwalin. Dan mungkin itu juga kalau di HP kan ada remindernya ya gitu kan. Jadi ngeliatin, oh iya deh abis ini aku ngerjain ini. Jadi tahu gitu, ketahuan kita harus ngapain aja. Tuh tips dari Okta Teman Pro 2. Nah, ada tips gak kamu untuk Teman Pro 2? Tapi sebelum dijawab ya, setelah menjalani 2 periode di Hima Manajemen UGRIS ya, apa pelajaran terbesar kamu yang kamu dapatkan untuk kehidupan setelah perkuliahan gitu?
1: Pelajarannya sih lebih ke tanggung jawab sama mengerti sesama sih. Kan kalau kita tidak bisa apa namanya memaksakan kehendak kita untuk bersama gitu, kita harus menerima masukan dari berbagai pihak.
0: Oke. Tips kamu untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai ikut organisasi tapi minder, takut nggak bisa bagi waktu tadi, selain memang harus pintar-pintar ya time management, apa?
1: Menurutku kalau memang punya kesempatan untuk mencoba, dicoba aja sih. Karena di dalam organisasi itu kan kita tujuannya untuk belajar. Jadi meskipun kita nggak punya pengalaman dan belum bisa apa-apa, itu kita bisa apa namanya belajar di sana gitu.
0: Oke, jadi mungkin dalam, meskipun kita mungkin punya ilmu organisasi nol gitu kan, setelah masuk organisasi dari situ kita belajar gitu kan. Pasti dari teman-teman juga ngasih tahu gimana public speaking, gimana berorganisasi, menjalankan organisasi. Mungkin dari organisasi itu kita bisa belajar ya, Okta ya.
1: Betul.
0: Itu yang Okta rasain juga waktu ikut organisasi gitu.
1: Betul.
0: Gitu teman Pro 2. Jadi jangan takut meskipun kamu gak punya basic apa-apa, justru dalam pertama kali kamu ikut organisasi justru keuntungan kamu. Nah, nanti kamu dapat ilmunya justru dari ikut organisasi itu tadi ya, Okta. Oke, terakhir kalau boleh kasih satu pesan untuk teman Pro 2 yang sedang kuliah dan ingin aktif organisasi saat ini, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Tetap semangat dan jangan pernah takut untuk bergabung dalam organisasi, karena organisasi itu menurutku enggak sama sekali enggak mengganggu perkuliahan, tapi itu salah satu wadah yang bikin kita itu belajar hal di luar perkuliahan itu sendiri.
0: Oke, itu pesan dari Okta Teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk berorganisasi ya. Jadi kamu bisa mulai kapan aja, apalagi ini pas banget momen-momen maba ya, mahasiswa baru ya. Jadi ya kan bulan rame-rame banget gitu kan. Siap merekrut adik-adik baru mungkin, oh karena Okta udah gak berorganisasi, udah 2 tahun ya. Tahun 2000, mulai 2026 ya, udah gak aktif lagi gitu kan. Udah sibuk sama produk, udah habis gitu. Tapi pengalaman Okta tadi ya, secara organisasi dan dunia perkuliahan, mungkin insight-nya bisa kamu ambil yang positif ya. Jadi kamu bisa semangat nih buat ikut organisasi. Thank you banget Octavia Rian Ramadhani, mahasiswa UGRIS semester 6. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda.
1: Oke.
0: Nanti kita bisa ngobrol soal manajemen nih, karena ini masih soal manajemen, kita bakal ngobrol soal manajemen next nanti ya. Oke. Itu tadi teman Pro 2, obrolan kita tentang kuliah jalan, organisasi jalan, belajar menyeimbangkan keduanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

karena sekarang tuh banyak banget yang lari, padel, tenis, Gen Z tuh suka banget kegiatan kayak gitu ya. FOMO banget Teman Pro 2, tapi menurut aku sih ini FOMO yang positif ya. Dan ini rame banget Teman Pro 2 ya, dengan gaya hidupnya yang oke banget nih Teman Pro 2 membawa perubahan besar di industri minuman beralkohol. Gen Z ya, generasi Z, kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlari, nge-gym, padel, sampai ngikutin pilates Teman Pro 2. Aktivitas dulu yang dianggap sekedar tren, kini perlahan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari ya. Perubahan juga rupanya gak berhenti pada pilihan olahraga. Semakin banyak orang mulai mempertimbangkan kembali kebiasaan mengkonsumsi alkohol karena ingin menjaga kondisi tubuh dan menjalani kehidupan yang sehat. Dampaknya gak main Teman Pro 2 ya, mulai terasa di industri global. Nilai pasar perusahaan alkohol disebut udah kehilangan sekitar 830 miliar US dollar atau sekitar 13.500 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun. Dan yang menarik apa coba? Penurunan minat terhadap alkohol bukan hanya terjadi pada Gen Z ya, generasi Z. Konsumen dari berbagai kelompok usia juga mulai mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Sejak 2023, pertumbuhan penjualan alkohol anjlok ya, bahkan menuruni perlambatan menjadi sinyal bahwa perubahan perilaku konsumen semakin sulit diabaikan Teman Pro 2 ya. Bener sih omongan dari Bang Roma Teman Pro 2 ya. Minuman keras, miras Teman Pro 2 ya, apapun itu namanya, pokoknya gak baik Teman Pro 2. Dan di tengah meningkatnya popularitas yang gaya hidup wellness Teman Pro 2 ya, alkohol kini menghadapi tantangan baru. Masyarakat gak lagi sekedar mengejar kesenangan sesaat, tapi juga mulai nih mikir ya dampaknya terhadap kesehatan, kebugaran, dan juga kualitas hidup. Ini yang bakal aku bahas hari ini di KKN Komen-komen Ngasal Teman Pro 2, yang bakal aku bacain reaksi dari warganet. Kalau menurut aku, kalau lihat kayak gini tuh happy gitu kan. Jadi orang tuh udah mulai mikir hidup sehat gitu Teman Pro 2 ya. Gimana menurut kamu ya, suka gak melihat tren kayak gini? Kalau aku sih suka Teman Pro 2 ya. Apakah kamu sama reaksinya dengan warganet, yang komentar mereka yang bakal aku bacain satu persatu, beberapa sih Teman Pro 2 yang aku repost dari Vlog Aktif nanti ya. Stay close, jangan kemana-mana.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain gak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup di penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

itu sih teman-teman, dua ya, olahraga bisa jadi gaya hidup sehat untuk zaman sekarang ya, apalagi Gen Z teman-teman dua ya. Dengan gaya hidup Gen Z ini bahkan industri miras tuh anjlok sampai 13.500 triliun rupiah teman-teman dua. Gimana reaksi warganet dengan perubahan ini teman-teman dua? Kalau aku happy sih ya, karena banyak yang aware gitu sama kesehatan diri sendiri, pengen hidup lebih sehat, lebih lama lagi, amin gitu. Gimana reaksinya? Ini aku baca yang aku repost dari Vokatif Teman Pro 2 ya. Gimana reaksi dari warganet plus 62? Oke, pertama nih, ada Ria Riorma XSS. Makanya mulai sekarang kalau ada orang lari jangan dinyinyirin, harus minimal pakai sepatu inilah itulah. Kalau ada orang sepeda jangan juga dinyinyirin, harus minimal pakai sepeda inilah itulah. Gak semua harus ngikutin standar dan gak semua orang ekonominya bagus. Cakep Rio. Ya yang penting hidup sehat aja ya. Masa sih harus pakai sepatu ini mereknya ini gitu. Yang penting kan bisa lari gitu kan. Oke, lanjut Handi Firma XSS. Semoga rokok menyusul. Next, Frida Join XSS. Bangga banget sama adik-adik Gen Z. Ini pasti nih si Frida nih milenial nih. Rofi Journey XSS. Menuju hidup yang lebih bermanfaat. Oke. Time Makeup, good job anak muda. Stanley How XSS, padel kerja ngopi turu. Enak banget ya, padel kerja ngopi turu. Ya, life balancing teman berdua ya. Ada juga yang komen, Zahra seketika bangga sama diri sendiri yang tidak pernah menyentuh itu mungkin minuman keras ya.

selama 24 tahun hidup. Yippee. Lanjut, Mat Maul, banyak yang patah hati nih, sehat-sehat orang sehat. Oke. Set apa nih? Cetak Jerman ya. Ini juga komen, lebih menarik Americano daripada Amer. Americano Amer. Ya benar sih, lebih menarik Americano. Karena kalau namanya Amer, minuman keras ya. Tadi aku sudah bilang, Pak Haji bilang minuman keras itu haram. Ya buat muslim itu memang haram ya, teman pro 2 ya. Tapi namanya minuman keras itu kan juga membahayakan ya. Apalagi tindakan kejahatan kan kebanyakan ya. Ini prefleksi aku ya teman pro 2. Kebanyakan bisa terjadi takut hal-hal yang tidak diinginkan teman pro 2 kalau pengaruh dari minuman keras ya. Karena anak muda makin kesini makin hidupnya sehat aja, jadi makin semangat kan teman pro 2. Oke, itu tadi reaksi dari warganet ya teman pro 2 ya, tentang olahraga yang kini jadi gaya hidup Gen Z ya. Bahkan industri miras anjlok tuh gitu karena perubahan gaya hidup sehat ini ya. Biar makin sehat juga teman pro 2, yuk kita hidupnya lebih seimbang lagi dengan ibadah. Karena habis ini ibadah salat maghrib ya untuk teman-teman muslim akan berkumandang di wilayah Semarang jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Aduh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asyap.
3: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asyap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang. Gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

dari Marvel, teman Pro 2 ya, film dari Marvel, dan kamu ngikutin sequelnya dari X-Men, teman Pro 2. Nah, kali ini film X-Men terbaru dari Marvel Studios semakin menunjukkan bentuknya setelah studio ngumumin sejumlah pemeran utama dalam acara D23 pada 14 Agustus 2026. Marvel memastikan Christopher Abel sama Adam Driver, Indina Farid, dan juga Maya Boyd itu bergabung sebagai Professor X, Mr. Sinister, Roju, dan juga Storm ya. Pengumuman tersebut melengkapi sejumlah nama yang sebelumnya telah dikaitkan dengan proyek reboot ini. Kit Connor ini akan memerankan Scott Summers atau Cyclops ya. Samara Weaving menjadi Emma Frost, sementara Sadie Sink kembali mendapatkan perannya sebagai Jean Grey. Mengutip dari media sosialnya, Marvel Studio juga telah menetapkan jadwal penayangan film ini di tahun 2028, berarti 2 tahun lagi, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 5 Mei. Film tersebut akan menjadi reboot waralaba X-Men sekaligus memperkenalkan kelompok mutan ke dalam kontinuitas Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2. Wah, udah gak sabar teman Pro 2 ya. Tapi ini kelihatan lama banget, 2028. Tapi kita tunggu. Buat fans Marvel, kelihatannya tuh kita lama banget. Tapi it's okay.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Buat kamu yang menantikan konser musik di Semarang Tema Pro 2, karena dalam waktu dekat, tepatnya di tanggal 5 September nanti, Tema Pro 2 Eco Fest 2026 bakal hadir festival musik dengan beragam aktivitas kreatif di PRPP Semarang Tema Pro 2 ya. Ketua Eco Fest 2026 Yosua, yang kemarin sempat ngobrol sama aku di sore ceria juga Tema Pro 2 ya, bilang konsep acaranya tuh dirancang agar kamu-kamu yang datang tuh bisa menikmati pengalaman lebih lengkap selama acara berlangsung ya. Selain konser musik, di situ kamu bisa menikmati tenan kuliner ya, apalagi kamu juga bisa mengikuti face painting, tattoo temporer, photo box, dan juga merangkai bunga. Di sini kamu juga bisa tuh melakukan hal yang kamu suka Tema Pro 2 ya. Panitia juga mengandeng komunitas kreatif nih untuk mengolah setiap aktivitasnya Tema Pro 2. Eco Fest 2026 akan menghadirkan Wijaya 80, Nadine Amizah, Benadia, dan juga kolaborasi Vira Tel XTP Tema Pro 2. Satu bintang tamu tambahan masih dirahasiakan. Siapa dia? Tunggu aja waktu peluncurannya nanti ya Tema Pro 2. Festival ini juga mengusung tema Jalen Egg House ya, dengan nuansa pegunungan yang ceria. Konsep ini bakal menjadi pembeda dibanding penyelenggaraan Eco Fest pada tahun-tahun sebelumnya ya. Ini bakal berlangsung Tema Pro 2 di tanggal 5 September nanti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

trailernya teman Pro 2 dan memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di festival musik Pesta Pora. Kalau kita nonton konser tuh biasanya ya kalau kita bawa barang bawaan gitu, dijaga hati-hati, jangan sampai kecopetan. Dan film ini kayak relate banget sama kehidupan zaman sekarang ya teman Pro 2 kalau pas kita nonton konser. Di balik misinya teman Pro 2, film ini tuh justru ngebawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Final trailer memperlihatkan Ijal yang diperankan sama Iqbal Ramadan, ada Adut yang diperanin sama Christo Emmanuel, Tia Zulfa Maharani, dan juga Melody diperankan sama Kawai Labiba. Mereka menjangkar rencana besar untuk menggondol 300 ponsel dari para pengunjung festival. Misi tersebut ternyata gak berjalan mulus. Keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat ini teman Pro 2. Perjalanan mereka memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekedar aksi mencopet teman Pro 2, yang melainkan bagaimana mereka mempertahankan persahabatan di tengah keadaan sulit. Dan film ini juga ngebawa persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda teman Pro 2 ya. Dan rencananya film ini akan rilis di bioskop tanggal 27 Agustus 2026.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya.
1: Kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini

0: nih kasih lihat
1: gitu. Flexing.
0: Kamu apa? Iya, okelah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pintar balet. Gitu,
1: agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
0: Gitu, apa yeah. Kamu punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
1: Betul. Oh. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin. Ya, jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
0: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, nggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita bukti ini, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan, iya. Gitu-gitu loh, Kevin.
1: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
0: Semangat, Kevin.
1: Semangat.
2: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: 103 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Udah saatnya aku harus cabut dari sore ceria teman Pro 2. Tapi besok ketemu sama aku lagi ya di jam yang sama teman Pro 2, jam 3 sore sampai jam 7 malam. Karena keseruan dari Pro 2 gak stop sampai di sini aja. Nanti bakal lanjut tengah malam nanti ya, sampai tengah malam bareng sama Fiansanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye-bye.
1: Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Top Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Badan Gizi Nasional BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berstatus ASN. Sanksi ini dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala BGN Suryono menyampaikan sikap itu setelah menyeguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2006 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara.
1: Info Pro 2.
0: Kepedulian Polda Jawa Tengah terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diwujudkan melalui pengiriman bantuan kebutuhan dasar. Setelah mengirim 10 truk dan 1 mobil box berisi berbagai kebutuhan pokok pada momen hari kemerdekaan, Polda Jateng kini bersiap memberangkatkan tim trauma healing untuk memberikan dukungan psikologis Selasa 18 Agustus 2026. Kesiapan pemberangkatan tim diawali dengan arahan dari SDM Polda Jateng, Kombes Pol Dr. Noviana Tursanur Rahmat di kantor Bapsi Ro SDM Polda Jateng pada pukul 7 pagi. Selanjutnya Kabak Psikologi RO SDM Polda Jawa Tengah, AKBP Ahli Rumekso, psikolog memberikan briefing kepada personel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan tugas di lokasi bencana. Dan juga Tom Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Jojo mengalahkan tunggal asal Jerman Matthias Kickslich secara strike set 21-15 dan 21-14. Pertandingan berlangsung 36 menit di lapangan Indira Gandhi Indoor Stadium India, Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya, Jojo pernah mengalahkan Matthias di kejuaraan dunia 2025 pada babak 64 besar.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Score. Benar. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
3: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilisnya 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004
0: nih.
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
2: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Okay. Kayak masih udahlah, yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja. Gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, okay, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Kita
3: doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
2: ya, September band. Semoga, ya. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album ya.
0: Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke, okay.
2: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh nama-namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: untuk
2: diangkat lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Okay. Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
3: Dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Iya.
2: Dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: kan, terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
1: Oke,
0: ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
1: Oke.
0: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
1: Ada yang
0: ini
1: yang
0: sih jawaban aman.
1: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.
0: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
0: Enggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
0: yang
2: se excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
1: Oke,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Perasaan.
1: Oke.
2: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
0: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
0: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
0: Jadi
2: aja.
0: Mungkin gue akan menambahkan.
1: Akan
0: menambahkannya. Jadi lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah enggak bareng nih.
1: Oke.
0: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
0: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
0: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
0: Pasti. Belum move on
1: sih. Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Ipet ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
0: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
0: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang?
0: Iya.
1: Cerita banget lama.
0: Emang deep sekali.
1: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
1: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
0: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
1: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
1: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
0: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
0: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini.
1: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
1: Benar ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
1: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
1: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
0: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam
0: 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik. Pakai tulisan Arab baca di mana?
1: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
0: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
0: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
0: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oke. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
0: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada

0: hal-hal baik yang harus, yang bisa kita ingat gitu. Jadi nggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih,
1: ke arah sedih ya,
0: gitu. Okay. Jadi kalau kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. Kayak kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya okay, masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Ya. Ini produksi terus. Oh, iya.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band. Karena juga udah cukup itu. Lama cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya. Spesial. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, yeah. Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan enggak gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu maksudnya. Kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah ada.
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Jadi kayak Ben sisi butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Iya.
0: Dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Jadi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti perspektif,
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah dengar teori soalnya, karena MV itu kayak buat maintain pendengar,
2: gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan, gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ya? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
0: okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah.
2: Gitu. Stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Oh, tinggal rilis doang ya. Benar. Oh ya. Oke.
4: Okay. Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gasong, boleh.
4: Minggu berarti depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pagi berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selamat. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh. Sudah siap? Oke. Jadi
4: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Waduh. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes sudah siap banget ya. Buat temenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam nih kayak biasa sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curah-curah sambil request lagu juga boleh banget Tom Pro 2. Dan nanti di setengah 9 juga ada obrolan seru ya, jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang.

Royatu, saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kayaknya malam ini nanti seru banget obrolan Tompro 2 karena kita ngobrol sekaligus edukasi nih ya soal kesehatan. Ini ada kaitannya antara anak muda dan juga kanker payudara nih. Jadi kalau mungkin tuh ya kita ataupun kalian mendengar kata kanker payudara itu kan pasti mungkin yang terlintas adalah penyakit yang biasanya dialami sama orang dewasa atau orang yang lebih tua. Ya kan? Tapi sebenarnya Tompro 2 ya, kanker payudara itu juga bisa terjadi loh pada anak muda nih, walaupun memang kasusnya lebih jarang. Karena itu penting banget nih buat kita yang terutama anak muda nih kan untuk lebih bisa nih mengenali kondisi tubuh sendiri. Misalnya memperhatikan apakah ada benjolan di payudara sampai perubahan bentuk juga. Tapi perlu diingat ya, nggak semua benjolan itu berarti kanker sih. Nah, di usia-usia muda nih katanya, banyak berbagai kondisi yang tidak berbahaya dan bisa menyebabkan munculnya benjolan-benjolan tadi nih. Jadi, kita nanti bakal ngobrol sama Pro 2 ya, mulai lebih peduli nih sama kesehatan diri sendiri ya kan. Mengenali tubuh itu bukan berarti kita harus takut dengan penyakit ya, tapi merupakan salah satu bentuk sayang kepada diri kita sendiri. Aku bakal ngobrol sama Pro 2 sama salah satu anak muda juga ya, kita bakalan ngebahas soal anak muda dan juga kanker payudara ini. Jadi buat kamu stay tune nanti ya di 8:30 di Pro 2 Sebarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, "Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita." Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Udah setengah sembilanan Tom Pro 2 ya. Kayak aku sebutin tadi, kita bakal ngobrol di malam hari ini tuh. Ya, kita bakal ngobrolin topiknya itu ada kaitannya sama kenali, peduli, cegah anak muda dan kesehatan payudara Tom Pro 2. Nah, jadi tuh kalau dengar kata kanker payudara kan mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah penyakit itu biasanya identik sama orang dewasa, ya kan? Tapi sebenarnya nih ya, kapan sih kita harus mulai peduli dengan kesehatan payudara? Apakah emang harus menunggu ada keluhan dulu? Nah, di usia muda sekarang nih justru kayaknya tuh kita bisa mulai ngebangun kebiasaan nih Tom Pro 2 buat lebih mengenal tubuh dan menjaga kesehatan sejak dini. Nah, udah tersambung lewat telepon Tom Pro 2 sama kita di malam hari ini ya, namanya Nazwa Haifa Nur Kamila ya. Ini sebagai mahasiswi juga dan juga duta Eva Hunes di tahun 2000.

0: 2024 dan juga Duta Genre Kabupaten Ciamis. Halo Nazwa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga Kak.
0: Iya, gimana Nazwa kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah aku sehat-sehat aja nih Kak.
0: Oke, baik. Nah, malam ini kita ngobrolin soal kenali, peduli, cegah ya anak muda dan kesehatan payudara nih. Tapi mungkin sebagai duta genre nih kamu, Nazwa ya kan, sekaligus mahasiswi ya. Menurut kamu, kenapa nih anak muda perlu banget peduli sama kesehatan payudara nih? Padahal kan kanker payudara itu sering dianggap sebagai penyakit yang mungkin lebih banyak dialami sama orang dewasa nih Nazwa.
1: Nah, iya karena kita sebagai generasi muda juga nggak bisa lepas tanggung jawab begitu aja gitu, nggak bisa acuh karena kanker payudara ini tuh sering dialami oleh orang dewasa. Kanker payudara ini kan nggak ujug-ujug langsung ada gitu ya Kak, ini tuh kayak efek jangka panjang dan si kanker itu juga, semua kanker itu bisa muncul dari akumulasi gaya hidup kita sewaktu muda. Kalau generasi muda yang sekarang ini nggak concern terhadap hal tersebut, gaya hidupnya berantakan, terus juga makannya gak dijaga sembarangan gitu, jarang olahraga. Nah itu tuh kan semuanya bisa jadi pemicu pas kita udah dewasa nanti. Tapi nauzubillah min dzalik ya. Jadi perlu dari sekarang tuh ibaratnya tuh investasi, karena kan ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Kak.
0: Bener banget ya, mungkin kita memang kalau misalnya tahu selama ini yang paling sering dialami kan memang sama orang dewasa ya Nazwa ya, tapi selagi kita masih muda tuh ya, kita harus menjaga nih kayak pola hidup sehat tadi, benar kata kamu, mungkinnya terkait itu olahraga ataupun makanan-makanan sekarang kan banyak banget yang dijual bermacam-macam ya gak sih, dan juga banyak tuh kandungan-kandungannya mungkin yang penyebab kanker tadi mungkin belum terlihat sejak dini ya kan, nanti pas dewasa tuh ya jangan sampai kena lah ya Nazwa ya. Oke, kalau kita ngomongin kesadaran kesehatan nih, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan mahasiswi dan juga anak muda ya, mulai dari hal kecil nih supaya lebih aware sama kesehatan payudaranya nih?
1: Nah pertama-tama menurut aku sih isu kanker payudara ini kan, kesehatan payudara ini khususnya masih agak tabu ya Kak di masyarakat kita.
0: Benar.
1: Jadi langkah yang paling awal tuh menurut aku kita harus mengedukasi dulu dari mulai anak mudanya terus ke masyarakat umumnya supaya mereka tuh paham dan aware kalau kanker payudara ini tuh penting dan benar-benar harus diperhatikan gitu. Apalagi tuh faktanya sekitar 70% pasien di Indonesia itu baru ketahuan pas udah pasien kanker di Indonesia itu baru ketahuan pas udah stadium lanjut karena kurangnya edukasi dari awal. Nah, hal kecil yang bisa kita lakuin salah satunya itu kita bisa biasain hidup sehat, olahraga, jaga pola tidur, apalagi mahasiswa sering begadang gitu ya, kan benar-benar. Itu harus dijaga sih ya, pola tidurnya, dan yang penting tuh juga, ini juga penting juga, kita tuh jangan sampai terpapar asap rokok. Dan aku kebetulan juga konser banget kegiatan terkait KTR atau kawasan tanpa rokok itu sendiri. Terus yang terakhir pastinya tuh kita juga bisa lakukan sadari Kak, namanya tuh sadari itu sebuah singkatan yang berarti periksa payudara sendiri gitu. Sekarang kan zaman udah maju gitu ya Kak.
0: Benar,
1: jadi kita bisa browsing-browsing di internet gimana cara mendeteksi kanker payudara sejak dini gitu.
0: Oke, benar banget. Dan untuk cek kesehatan tadi mungkin tuh mungkin yang masih tabu ya Nazwa ya, atau mungkin masih ngerasa malu kan mau cek ke fasilitas kesehatan tuh kayak agak malu gitu kan. Ya mungkin kamu bisa cari tahu sendiri dulu ya kan banyak tuh sekarang tuh metode-metode yang bisa kamu pakai kan buat edukasi sekaligus nyari tahu, atau juga konsul sama mungkin ke Halodoc yang lebih resmi ya Nazwa ya. Nah jangan jangan di Google atau GPT, itu kadang masih meragukan kan, jadinya kamu itu self diagnosis ya.
1: Betul,
0: langsung di bawah
1: terpercaya ya Kak.
0: Benar, kalau mau konsul memang harus terpercaya nih tahun pro 2 tuh. Nah kalau menurut kamu Nazwa, anak muda sekarang tuh udah cukup aware belum sih sama kesehatan payudara ini, atau sebenarnya masih banyak nih yang ngerasa kayak masih muda nih ngapain dipikirin itu sekarang?
1: Menarik nih Kak, karena kalau menurut aku jujur sih belum ya, karena orang-orang terdekat aku pun kadang mereka tuh masih bingung kayak kanker payudara tuh sebenarnya kayak gimana sih, terus juga ciri-cirinya apa aja gitu. Makanya isu ini tuh emang perlu banget terus diedukasi gitu, orang-orang harus aware dan tahu akan hal ini. Nah, salah satunya tuh ya lewat cara kayak gini Kak, lewat siaran langsung di radio, ngebahas topik ini secara terbuka tuh, itu secara gak langsung kan bisa ngebantu generasi muda buat bisa lebih melek betapa pentingnya kesehatan payudara biar terhindar dari kanker payudara itu sendiri.
0: Oke, memang harus tahu ya, ada suai walaupun mungkin masih dianggap tabu, tapi ini adalah edukasi yang memang penting banget ditekanin sejak dini, ya kan? Karena tadi faktanya juga kamu nyebutin tuh ya, 70% orang itu udah ketahuan pas udah stadium lanjut. Aduh, itu kan penanganannya jadi lebih sulit ya, Nasua ya. Ya kan, pasti juga membutuhkan pengobatan yang tidak lama, ya kan, pengobatan yang tidak sebentar pastinya tuh. Oke, nah Nasua, ini karena obrolan kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, nanti kita balik lagi, tapi telepon jangan dimatiin Nasua, yang mungkin bawa ditahan aja ya.
1: Oke Kak.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi yang ngobrol sama narsumaku. Dia namanya Nasua Haifa Nur Kamila ya. Ini Duta Eva Unes dan juga Duta Genre Kabupaten Ciamis. Kita nanti bakalan ngomongin lagi ya lebih dalam soal kenali, peduli, cegah anak muda dan kesehatan payudara.

0: ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

0: Masih 12 jaga malam Tomro 2, jangan galau malam-malam, masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngebahas soal kenali, peduli, cegah anak muda dan kesehatan payudara sama Nazwa nih sebagai mahasiswa dan juga duta FH UNES sekaligus duta genre Kabupaten Ciamis Tomro 2. Halo Nazwa, balik lagi.
1: Halo Kak, kita balik lagi nih.
0: Oke, baik. Nah, Nazwa tadi udah cerita dikit nih ya, kenapa nih anak muda itu sekarang masih belum aware kan sama kesehatan payudara nih. Nah, kalau kita nih ngomongin soal cancer nih, kadang-kadang nih ya Nazwa ya, orang kan langsung ngerasa takut, ya nggak sih? Nah, gimana nih betul. Cara kita ngajak teman-teman seumuran tuh buat peduli sama kesehatan payudara tanpa bikin mereka malah takut atau merasa kayak istilah digurui gitu tuh, Nazwa?
1: Oke. Kalau menurut aku kuncinya itu kita harus ubah narasinya. Jadi tuh kita jangan pakai cara yang nakut-nakutin Kak, tapi pendekatannya lebih ke arah self love gitu. Jadi kita sadari untuk kesehatan payudara ini tuh mulai dari untuk self love gitu, untuk mencintai, peduli sama diri sendiri. Kalau kita ngobrol sama teman sebaya biasanya tuh kayak dibikin nyantai aja, kayak kenali badan diri kita sendiri yuk, kalau ada apa-apa kita bisa tahu gitu. Jadi emang pendekatannya tuh lebih sebagai teman yang ngingetin, bukan kayak orang tua apalagi guru yang nyeramahin gitu. Kayak gitu tuh pasti orang-orang pun bakal lebih gampang nerima obrolannya.
0: Oke, berarti pendekatannya dibuat seperti ngobrol sama teman sebaya ya, Nazwa ya. Biar kita gak terkesan nakut-nakutin, apalagi menggurui kan langsung menjudge kan, gak boleh lo makan seblak kebanyakan, itu menyebab kanker. Nah itu kan pada takut orang ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Terus tadi kamu juga nyebutin ya sebelumnya tuh ada istilah sadari tadi ya, atau pemeriksaan payudara sendiri tuh. Nah menurut kamu tuh Nazwa, seberapa penting nih buat para cewek-cewek muda tuh ya mengenal kondisi payudaranya sendiri, dan gimana cara ngebiasain hal ini dengan santai tanpa membuat kesannya serem nih, Nazwa?
1: Oke, penting banget yang pastinya, karena kan balik lagi yang paling tahu letak dan kondisi tubuh kita itu ya diri kita sendiri ya Kak. Kalau ada yang beda ataupun benjolan, ada benjolan sekecil apapun itu tuh pasti yang bakal ngerasain duluan itu kita diri sendiri gitu ya, sebelum orang lain ataupun dokter. Nah biar gak kerasa serem ini ya kita langsung santai aja, kayak tadi jadiin sadari ini tuh kayak rutinitas biasa pagi kita. Jadi tuh gak terkesannya kita tuh lagi ngecek kanker payudara, apa namanya, lagi ngecek kesehatan untuk kanker payudara gitu kan. Tapi ya kayak ini tuh rutinitas biasa pas lagi kita mandi atau ganti baju. Kan kalau udah dibiasain lama-lama tuh bakal lebih kenal sama tubuh kita sendiri tanpa ngerasa parno atau takut.
0: Oke, itu ya ternyata nih ya untuk sadari tadi memang udah bisa nih mulai dilakukan ya buat anak muda biar tahu ya, Nazwa ya, dan juga bisa mengenali nih kan ciri-ciri ataupun dari kanker payudara tadi. Nah, sebagai duta genre nih, menurut kamu Nazwa, seberapa besar juga sih peran anak muda dalam nyebarin edukasi soal kesehatan ya, khususnya soal pencegahan kanker payudara tadi? Apakah cukup dengan ikut kampanye atau kita juga bisa nih mulai dari lingkungan terdekat nih Nazwa?
1: Jawabannya pasti dua-duanya penting sih, karena peran anak muda di lingkungan terdekat itu bisa besar banget impact-nya. Anak muda zaman sekarang itu kan biasanya lebih nyaman diedukasi sama teman sebayanya ya Kak. Kalau sama teman kan obrolan tuh kayak lebih nyambung, mulai dari jokes-nya sampai dari tata bahasanya. Berasa kayak lagi curhat gitu dan cerita ke teman biasa aja kalau ke teman sebaya dibandingkan sama orang yang lebih tua. Nah, sebagai duta genre, kita juga diajarin kalau edukasi itu gak melulu harus lewat talk show atau sharing-sharing formal gitu. Kita bisa pakai cara yang interaktif. Misalnya kalau di genre tuh ada games kayak ular tangga gitu Kak. Jadi setiap kolomnya itu, setiap si kolom ular tangga besar gitu, bikin ular tangga yang bisa dimainin sama pion-pionnya tuh manusia. Dan itu tuh setiap kolomnya ada catatan sendiri dan ada challenge tersendiri yang pertanyaannya seputar dengan edukasi kesehatan, dan itu harus dijawab. Games kayak gini kan banyak banget, dan itu tuh bisa bikin orang-orang lebih tertarik gitu Kak untuk mendengarkan edukasi itu.
0: Oke, berarti banyak nih ya cara yang dilakukan. Salah satunya itu cara seru tadi lewat games-games tadi ya. Soalnya itu mungkin bisa nih ngebuat anak muda tuh lebih aware lagi dan lebih peduli kan sama kesehatan dirinya sendiri nih. Nah, selain pemeriksaan Nazwa, sebenarnya kebiasaan sederhana apa aja sih yang bisa mulai dilakukan anak muda dari sekarang ya buat menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi resiko berbagai penyakit?
1: Yang pertama olahraga. Kalau diperhatiin tuh, tapi di zaman sekarang Gen Z dan anak muda itu sebenarnya udah keren-keren loh Kak sekarang.
0: Benar.
1: Karena tren yang sekarang itu lebih ke tren olahraga, terus juga minum-minuman tuh enggak yang manis-manis lagi gitu kan. Itu sebenarnya udah bagus ya untuk Gen Z, lebih ke arah ditingkatin lagi. Karena sekarang juga ada istilah pelari culture gitu kan, terus ikutan banyak run club, dan itu kita cuma harus perlu jaga pola makan dan ngurangin makan-makanan junk food. Di zaman sosial media yang sekarang juga akses informasi itu kan gampang banget didapat. Dan tren positif ini tuh perlu banget diterusin untuk kedepannya. Jadi teman-teman yang masih suka begadang nugas sampai pagi nih ya, atau makan gak teratur, kita harus pelan-pelan perbaiki.
0: Iya, mungkin kalau kita lihat buat tingkat olahraganya udah mulai sadar ya. Banyak sekarang kan pelari-pelari culture ya, betul kata kamu juga, teman-teman anak muda pada ikutan main pedal ya kan. Nah itu sebenarnya udah bagus bener tingkat olahraga. Cuman mungkin buat makanan-makanannya mungkin masih suka yang junk food yang lagi-lagi viral ya. Nah Zoe, itu mungkin perlahan bisa mulai dikurangi nih buat anak muda ya. Nah, kalau kita ngomongin soal tantangan nih, Naswa, soal kanker payudara ke anak muda nih, apakah karena kurang informasi, masih banyak mitos atau ngebicarainya, atau memang belum merasa penting nih, Naswa?
1: Kalau menurut aku, semuanya masuk ya, Kak. Karena yang pertama, kurangnya informasi. Kayak yang aku bilang tadi, teman-teman di sekitarku itu masih banyak banget yang bingung gitu soal kanker payudara ini. Nah, terus yang kedua soal mitos, masih banyak juga. Masih banyak banget mitos yang beredar, misalnya anggapan kalau kanker payudara ini cuma penyakit turunan, jadi kalau keluarganya nggak ada riwayat pasti aman. Padahal kan nggak gitu ya Kak.
0: Terus
1: yang ketiga mau membicarakannya, ini tuh kerasa banget karena payudara itu kan ranah pribadi ya Kak, apalagi budaya di Indonesia ngomongin soal anggota tubuh itu masih dianggap tabu. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh saru ya Kak, saru gitu.
0: Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, mungkin ya tantangannya ya, yang masih sering banget kita alami dan dilihat di sehari-hari ya, untuk ngomongin soal kanker payudara ini ya. Hal tabu tadi mungkin masih memang tuh perlu edukasinya lebih mendalam lagi, atau mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang ngebuat tuh hal-hal kayak tadi sebenarnya nggak jadi tabu, tapi jadi lebih aware sama diri sendiri ya, Naswa ya. Oke, okay. Aduh, nggak kerasa banget dan berjam 9 Naswa ya. Oke deh, terakhir nih Naswa, kalau teman Pro2 nih ya, itu cuma boleh ngelakuin satu hal mulai hari ini buat lebih peduli sama kesehatan payudara nih, menurut kamu apa nih yang paling penting buat mereka mulai dari sekarang?
1: Oke, satu hal yang paling penting untuk Sobat Pro2 itu lakuin sadari alias periksa payudara sendiri. Kan itu gak butuh alat yang banyak gitu kan, cukup mulai dicek dan kenali tubuh kita sendiri. Karena pada akhirnya yang paling tahu bentuk normal tubuh kita ya diri kita sendiri. Selain itu, please banget mulai biasain hidup sehat yang paling basic, yaitu minum-minum banyak air putih 2 liter per hari, makan sayur, olahraga teratur, dan yang paling penting buat mahasiswa, kurangin begadangnya, jam tidurnya tolong diperbaiki gitu Kak.
0: Oke, itu dia penting banget Om Pro2, bisa dimulai dari hal kecil aja ya Naswa ya, itu secara nggak langsung bisa loh mengurangi resiko dari kanker payudara tadi. Makasih banyak Naswa atas insight-nya di malam hari ini ya, kita jadi paham nih kan, dan udah kenal juga sekalian peduli dan mencegah nih anak muda dan kesehatan payudara sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Naswa atas waktunya, semoga nanti kita ada waktu lain bisa ngobrol-ngobrol lagi Naswa ya.
1: Iya Kak, terima kasih juga Sobat Pro2.
0: Iya, sama-sama Naswa, selamat malam.
1: Malam.
0: Nah, Tom Pro2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama Naswa nih. Dia Duta FA UNES 2024 dan juga Duta Genre Kabupaten Ciamis ya. Keren banget nih kalau aku anak muda tuh ya, udah ikutan organisasi banyak banget ya kan, bisa mengedukasi juga, keren. Jadi kita lebih tahu nih soal kanker payudara dan gimana cara pencegahannya. Kita harus kenal juga ya, peduli juga, bukan cuma buat orang tua nih, buat kamu juga anak muda yang lagi dengerin, yuk mulai lebih aware dari sekarang ya terhadap kesehatan diri sendiri, karena bisa banget dimulai dari hal kecil ya, kayak disampaikan Naswa tadi. Oke, okay? Abis ini kita lanjut lagi Tom Pro2, masih ada aku Avian Sanes yang bakal nemenin kamu sampai jam 12.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2019.

105,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih jaga malam Tom Pro 2, jangan kalau malam-malam ya. Aku Avian Sanes masih temenin kamu nih. Malam ini kita ngomongin soal kesehatan yuk. Nah, yang dimana tuh medical check up atau cek kesehatan tuh penting banget gak sih buat kita lakukan sedari usia muda ya. Dan kamu ngerasa, aku masih muda kok, masih bugar, masih sehat ya, masih sering nge-gym, masih suka olahraga, masih kuat nih lari berpuluh-puluh kilo, ya berarti aku masih sehat dong, gak ada penyakit sama sekali. Belum tentu ya. Jadi penting banget buat melakukan deteksi dini ya gak sih, pencegahan penyakit-penyakit lainnya. Medical check-up rutin itu perlu banget dilakuin nomor 2. Apakah anak muda ini sudah aware gak sih sama masalah kesehatan ya kan? Biasanya kita nanya soal cinta-cintaan ya, hubungan-hubungan kamu, masalah mantan, move on segala macam ya kan. Kali ini coba deh sekali-sekali kita bahas kesehatan, apakah anak muda sudah aware banget? Dan kalau ditanya nih, kapan terakhir kali kamu itu ngelakuin medical check-up? Ayo, jujur. Ada yang jawabannya kurang dari setahun. Ada yang jawabannya rutin nih 6 bulan sekali gitu kan. Atau misalnya lupa nih kapan. Atau ada jawaban mungkin pas lagi sakit aja kayaknya deh. Atau mungkin bahkan ada yang jawabannya belum pernah sama sekali. Wow, anak muda gak aware sama kesehatan. No ya Tom Pro 2. Pokoknya aku temenin kamu di malam ini. Pengen tahu pendapat kamu kapan terakhir kamu medical check up dan alasannya kenapa ya. Boleh gabung di live chatnya RRI Digital, WhatsApp Pro 2 juga bisa di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting Instagram yuk di @pro2smg. TikTok siap-siap ya, nanti 21.15 aku bakalan live sama di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jadi malam ini kita ngebahas soal medical check up ya, atau periksa kesehatan tuh. Kalau aku tanya tuh buat kalian anak muda ya, ataupun sebagai Gen Z nih mungkin yang pernah gak sih ngalamin yang namanya sakit, pasti pernah lah ya. Nah kalau misalnya kamu lagi sakit tuh, atau kapan deh kamu terakhir kali cek kesehatan nomor 2? Karena kalau kita ngomongin cek kesehatan tuh ya, gak tiap orang tuh punya waktu buat medical check up rutin. Ya anak muda tuh harusnya tuh aware gak sama kesehatannya kan. Mulai dari pola makannya dijaga, olahraga juga yang rutin, teratur, tidurnya juga jangan sampai begadang ya. Halo Kak Hilda, malam juga. Yo, itu dia mungkin yang mau kita tanyain ya soal medical check up nih. Kamu tuh kapan terakhir kali medical check up? Coba dijujur, ingat gak sih kapan kamu terakhir kali cek kesehatan, medical check up? Nah itu boleh banget ya. Sekarang lagi flu nih Kak, kata Kak Hilda nih. Aduh GWS Kak Hilda, ya udah periksa belum nih Kak? Udah ke rumah sakit belum? Atau minum obat aja nih ya. Halo Kak Tommy, salam kenal juga ya. Jadi kalian bisa join di malam ini Pro 2 ya, bisa di live TikTok kita ya, di Pro 2 SMG. Kapan nih terakhir kali kamu ngelakuin medical check up atau periksa kesehatan, cek kesehatan itu kapan ya? Kayaknya tuh anak muda emang harus aware gak sih? Kita udah merdeka nih, tapi kita masa masih sering sakit-sakitan ya? Saatnya kita merdeka dari sakit-sakitan ya. Amin Kak ya, makasih udah periksa katanya. Oke, buat yang mau request ya teman-teman, aku temenin yuk. Sampai jam 12 dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk jawaban sementara di TikTok nih ya, pada bilang udah lama, ada yang bilang 2 bulan yang lalu pas cari kerja, ada juga yang bilang 2 tahun yang lalu dan ngerasa sehat-sehat aja. Aduh, jangan begitu guys ya, kepemikirannya kita ngerasa sehat-sehat aja terus nggak ada nih yang namanya medical check up. Itu penting banget tahu ya, minimal tuh 6 bulan sekali ya kan. Itu tuh kalau kalian rutin dan aware sama kesehatan sendiri ya. 6 bulan sekali itu nggak apa-apa, harusnya itu hal yang paling ini ya cocok ya dilakukan bagi anak muda nih buat kita ya. Jangan lupa buat medical check up itu penting banget. Jawaban ini ternyata pada lama gitu kan. Udah lama, pas ngelamar kerja doang, pas lagi ini doang gitu kan. Ada juga yang bilang takut nanti sama hasilnya gitu. Aduh, lebih baik kalian takutnya nanti di akhir dulu ya. Yang penting coba dulu daripada nanti kalian pas tahu kan, amin-aminnya udah parah. Nah, itu kita nggak tahu, nggak kelihatan. Ya, apalagi kalau misalnya kalian ngerasa sehat-sehat aja, lari masih kuat, kerja masih kuat lembur. Nah, itu masalahnya kita nggak tahu. Siapa tahu ada penyakit yang menumpuk di dalam kan, lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi benar-benar penting banget buat medical check-up ya. Tadi gue ngobrol soal sama narsum aku, memang anak muda sekarang tuh jarang banget aware sama kesehatan, teman-teman. Aduh, semoga sehat-sehat deh kalian ya. Nah, buat yang masih mau gabung, yuk cek langsung sekarang di Instagram @pro2smg atau TikTok kita sama di @pro2smg. Mm-hmm.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau

0: asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
0: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
0: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
0: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
0: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueora Jamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bole Lebo, NTT.
1: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Yaudah teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata gak semuanya sehat, gak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffrey, rekan Vetra, rekan Reza. Mm-mm. Atau siapapun itu mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapetnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu. Biar gak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan. Gak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu. Gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya.
1: Kamu penting ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini

0: ini kasih lihat gitu.
1: Flexing.
0: Apa iya oke lah nilai komputer aku jelek tapi kan aku pintar balet gitu.
1: Agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
0: Gitu. Aku juga punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
1: Betul. Oh. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin. Ya, jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
0: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, nggak boleh geraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan, iya. Gitu-gitu loh, Kevin.
1: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
0: Semangat, Kevin.
1: Semangat.
2: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
4: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

95,3 FM Pro 2 Radio Sebarang, teman terbaik kamu. Back to topic teman-teman ya, kita masih ngebahas soal medical check up nih ya. Mungkin ada kaitannya sama kesehatan sih kan, mungkin buat kalian yang ngerasa kok ini orang kerja terus yang gak ada sakit-sakitnya ya. Nah itu pentingnya medical check up teman-teman ya. Mungkin bisa dicoba tuh, dicontohin kayak aku kan sekali 6 bulan tuh ya, pasti ngelakuin medical check up tuh ya, karena itu berguna banget nih buat kita cari tahu ya kan, karena tuh katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena tadi menurut tadi kalian yang komen tuh pada bilang udah lama banget nih, 2 bulan yang lalu, terus ada yang 6 bulan yang lalu, ada yang 2 tahun yang lalu itu baru medical check up, bahkan juga ada yang bilang nggak pernah sama sekali ya, karena takut sama suntik, takut sama obat. Nah itu kalau kita nggak mulai dibiasain dari sekarang tuh ya, itu tuh nanti jangka panjangnya nggak baik juga kan, karena kita tuh kan hidupnya kalau bisa tuh kan pengennya tuh hidupnya jalan terus ya. Ya kan, sehat-sehat terus sebenarnya. Tapi kita nggak tahu nih, tiba-tibanya sakit. Ya kan, tiba-tiba amit-amitnya kamu kecelakaan. Nah, itu kan membutuhkan suntikan sama membutuhkan obat-obatan. Nggak semua obat juga kan yang bisa dimasukin lewat infus. Nah, kayak gitu tahun Pro 2. Jadi benar banget, medical check-up itu sebenarnya penting ya. Apalagi tuh kalau kita anak muda yang aware banget sama kesehatan ya. Karena tuh mungkin kalian mikirnya, ini masih muda kok masih sehat nih. Masih kuat lari, masih kuat ini, masih kuat itu. Kita nggak tahu nih, di dalam siapa tahu ada penyakit yang udah menumpuk, nggak terdeteksi. Ya kan, jangan sampai nanti pas udah deteksi itu ya, amit-amit penyakitnya udah parah, udah kronis lah, udah stadium lanjut, itu kan nggak mungkin ya. Jadi apa namanya, jadi yang diinginin sama orang-orang kan. Jadi penting banget tuh buat medical check up, kapan yang terakhir kalian medical check up. Dan mungkin ada info-info nih yang tahu nih gimana medical check up yang yang gratis, atau mungkin medical check up yang bayarnya nggak terlalu mahal. Itu boleh diinfoin juga di malam ini ya. Boleh join ke TikTok kita di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Emang benar banget malam-malam mereka ngemi ya. Nih tahan kok kata Rindu, jangan ngemi dulu katanya. Aku aja aku tahan gak ngemi. Aku kapan terakhir mie ya? Udah lama Rin, seminggu yang lalu. Boleh gak sih minggu ini? Ya minggu lalu kayak yang dikirimin Mas Brilian kan, gacoan kan, itu doang tuh. Minggu ini belum ada makan mie nih. Memang kayak dibatasin gak sih kalau misalnya kalian tuh ngerasa aware banget sama kesehatan kan, itu mie tuh kayaknya perlu dibatasin ya. Gasin, nah kalau Hayo tuh dia gak ada batasan Rin, dia gas langsung ya. Tuh baminya itu satu owner sama okay, sebut mereknya kita berbahaya di live ini ya. Itu bisa banget tuh kalian teman pro 2 yang aware sama kesehatan ya kan, mau makannya makanan junk food, makan makanan mie segala macam, tetap ya penting nih medical check up, apalagi anak muda tuh harus aware ya, harus aware sama kesehatan ya. Tuh ceritain dong apa yang paling bikin abang bahagia apa. Kakak Joy, topik kita itu soal medical check up kakak ya. Nanti jam 11-an kalau udah close topiknya baru kita bahas yang bebas ya. Tunggu jam 11 kak. Kalau sekarang kita belum bisa nih, masih bahas soal ini dulu ya. Nanti aku diomelin lagi soalnya ya. Tuh, buat teman Pro 2 yang pengen gabung bisa ikutan voting di Instagram juga di @pro2smg ya. Atau juga bisa ikutan gabung ke TikTok kita sekarang yuk di @pro2smg ya. Tuh ada Kak Ismi yang jawab nih MCU-nya nih, bentar-bentar. Kalau baca MCU aku semangat nih. Kalau aku MCU gratis dengan cara donor darah. Benar kak. Ya donor darah itu juga bisa sekalian kita medical check up kan. Aku juga ngerasain donor darah itu bikin manfaat kerasa banget manfaatnya di tubuh tuh, bikin lebih bugar, bikin lebih fresh juga. Memang seenak itu sih manfaat dari donor darah, walaupun mungkin awalnya agak serem kan, jarumnya gede agak sakit sebenarnya. Cuman tuh kayak ngerasain manfaatnya setelah itu. Ya banyak kok MCU gratis, mungkin event-event yang bisa kalian coba ya kan. Karena tuh kalau misal berbayar tuh lumayan loh teman-teman ya. Tadi ada yang spill kan 900-an sampai 1 jutaan paling murah loh.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Tom Pro 2 karena udah mau jam 11 yuk waktunya buat ikutan voting sekarang di Instagram di Pro 2 SMG ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacaan hasil voting kita di malam hari ini itu soal jujur nih, kapan terakhir kali kamu ngelakuin medical check up ya. Bisa ikutan voting di Instagram sekarang di @pro2smg.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain gak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk,

0: Nah, kerupuknya udah habis, mafianya nyangkut di gigi.
1: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua. Dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
3: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
1: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
4: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
0: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang Kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi, bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Udah mau jam 11 nomor 2 ya. Kita cek langsung nih buat hasil votingnya. Tadi aku udah bikin di Instagram ya. Pastiin kamu udah ikutan voting nih ya di Pro 2 SMG. Soal kapan terakhir kali kamu medical check up ya kan? Dan ternyata tuh suara terbanyak adalah udah lupa gak sih? Jadi kita kasih tepuk tangan ya buat yang milih udah lupa nih. Semoga abis ini ingat ya buat medical check up ya. Tuh jangan lupa nih buat medical check up nih ya. Nomor 2, kapan terakhir kali kamu medical check up ya kan? Memang kalau misalnya medical check up itu kan gak harus nunggu sakit ya. Bisa dilakuin kapan aja, selagi tuh kalian masih dalam keadaan sehat nih, punya waktu buat medical check up. Apalagi kalau DMCU-nya gratis kan. Nah, itu dimanfaatin waktu gratis itu buat datang ya. Thank you buat yang ikutan voting di malam ini, udah nemenin juga ya. Kita masih lanjut live di TikTok ini yuk. Masih ada waktu sampai jam 11-an lah ya. Jadi join sekarang TikTok kita di @pro2smg ya. Siarannya udahan dulu, besok masih ada aku Avian Sanis yang nemenin kamu sampai Jumat ya. Selamat malam dan selamat istirahat.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Prodo FM.
1: Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
2: Mental sama niat, Mas.
1: Modal itu masalah belakangan?
2: Iya, modal masalah belakangan.
1: Yang penting niatnya dulu apa?
2: Iya.
1: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya.
2: Iya, betul.
1: Itu bagi waktunya gimana itu?
2: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yo kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10.000. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
1: Oh.
2: Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Fetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Fetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

Big and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important things we offer give each other is our attention. Rachel Naomi Remen. Jika kita ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada kita, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat kita belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun kita berada.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Ayah. Sebagaimana yang selalu kita lakukan sebelum acara ini kita buka, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali mendengarkan siaran tausiah melalui Radio Republik Indonesia ini dengan kondisi sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat, para kerabat, para tabi'in, para khulafaur rasyidin, dan semua termasuk kita golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan salawat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk golongan orang yang selamat daripada siksa api neraka, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma. Amin. Saya ingin mengingatkan makna pentingnya bagaimana kita hidup dengan cara damai, hidup dengan cara senantiasa menjunjung tinggi etika-etika sosial, etika-etika agama. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak beramah tamah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak silaturahim dan memperbanyak ramah tamah dengan sesama manusia. Kenapa demikian? Karena ramah tamah terhadap sesama itu akan memperpanjangkan rezeki kita, memperpanjangkan umur kita, dan keberkahan hidup itu akan semakin nyata di hadapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa rahmat tamah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia, atau disebut dengan sebutan adalah hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama maupun kerukunan umat yang seagama. Kenapa? Karena kerukunan umat itu menjadi salah satu poin daripada ajaran Islam, sehingga kita dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan pekerjaan, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu hidup ramah tamah dengan sesama. Karena kunci ramah tamah itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diatur dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, telah diatur oleh undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama untuk menjaga silaturahim ini supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang suka menolong. Rahmat tamah itu adalah bagian daripada sifat tolong menolong yang baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa rahmat tamah itu adalah sudah diatur di dalam Al-Qur'an surat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Rahmat tamah itu, kebaikan itu akan membawa kita terhadap sifat tolong menolong yang baik. Rahmat tamah itu adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang lain sehingga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Ayo kita sama-sama jaga silaturahim kita melalui semangat rahmat tamah, melalui semangat gotong royong, melalui semangat kebersamaan, melalui semangat saling menolong untuk menuju perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Ketika Anda sebagai pilar untuk memberikan kebahagiaan orang lain, maka di situ Anda akan mendapatkan value dari orang-orang yang Anda kasih perbuatan baik itu. Maka daripada itu, ayo kita bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang baik ini, melalui tausiah lewat Radio Republik Indonesia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli beribadah, ahli bersilaturahmi, ahli berahmat-tamah terhadap sesama, dan ahli mencegah kemungkaran secara jamaah pula. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rahmat tamah itu tidak hanya sesama agama, tapi rahmat tamah itu juga berlaku untuk semua elemen agama, baik itu sesama muslim maupun orang-orang yang tidak Islam. Semua wajib untuk berahmat tamah, karena untuk menjaga keutuhan, yaitu keutuhan negara kita sebagai negara yang berbhinneka tunggal ika. Memperkuat negara kita berarti kita menjaga stabilitas politik negara kita. Memperkuat negara kita berarti kita memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan di negara yang kita cinta ini. Demikian apa yang saya sampaikan, bro and sister, di penghujung pertemuan ini, tausiah ini. Mari kita berdoa sama-sama. Akhirul kalam, bro and sister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
1: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
0: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
1: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
0: Iya juga sih.
1: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Okay. Menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna. Seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu. Bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

0: 2. Yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama tahun Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi pertumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan pemeriksaan harus dilakukan cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapatkan pelayanan. Untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personel Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTT. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada hari ini. Adapun pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan fasilitas publik lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan terdampak. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan ataupun perbaikan bangunan yang terdampak gempa.
1: Info Pro 2.
0: Setelah mengirim 10 truk dan 1 mobil box berisi berbagai kebutuhan pokok pada momen Hari Kemerdekaan, Polda Jateng turut memberangkatkan tim trauma healing untuk memberikan dukungan psikologis pada korban gempa NTT kemarin. Tim trauma healing Polda Jateng terdiri dari 3 personel psikologi yang disiapkan untuk memberikan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kara SDM Polda Jateng Kombes Pol Dr. Noviana Tursanur Rahmat mengatakan, bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan secara fisik namun juga meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat yang mengalaminya. Karena itu, dukungan terhadap kondisi mental masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Pendampingan psikologis diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih untuk menghadapi situasi pasca bencana secara lebih kuat.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga teman Pro 2, Timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026 dengan kemenangan agregat 4-3 di babak semifinal Piala AFF 2026. Kemenangan tersebut membuat Thailand mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF selama 4 kali beruntun. Pada laga kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Mangala Thailand kemarin, tim Gajah Putih harus takluk dengan skor 1-2 dari Singapura. Singapura unggul terlebih dahulu 1-0 lewat gol Harry Stewart, kemudian disamakan oleh penalti Kakanak Hamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul dengan gol bunuh diri Pamsa Envibun yang salah mengantisipasi tembakan Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 lewat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kami di mana aja lagi siap-siap buat ngejalanin aktivitas di hari Rabu ini. Semoga lancar ya. Semoga happy, semoga bahagia, dan juga semoga jadi hari yang baik buat kamu ya. Barengan sama Faris Magri, pagi ini tentunya di mana? Yo, ini Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekalian juga mau ngucapin nih ya, hari ini 19 Agustus ya, 19 Agustus. Hari ulang tahun ke-81 provinsi kita tercinta Jawa Tengah. Woi, selamat ulang tahun, semoga makin maju dan juga semakin okay ke depannya ya. Semakin baik lagi ke depannya. Amin, amin. Yuk, kita susun bareng sepanjang pagi ini. Kita fullin semangat kamu pagi ini yang mau berangkat ke sekolah, mau kerjaan, mau kampus, mau anything, pokoknya mau cari sarapan, mau olahraga. Let's go banget. Dispada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Widianto, saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Ini acara yang dilakuin juga macam-macam sama orang-orang ya. Bahkan sampai kemarin pun juga masih ada yang ngelakuin. Contohnya aja ini di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Bandar, yang mereka ini ngadain kayak karnaval gitu, Tom Pro 2 ya. Karena ini yang bikin unik adalah kostumnya tuh unik-unik gitu yang dipakai gitu. Jadi mereka ini jalan dari lapangan Tasaka menuju alun-alun Kecamatan Bandar, dan mereka ini pakai kostum ya, kreasi yang udah mereka bikin segala macam ya. Dan ini tentunya jadi daya tarik tersendiri buat orang-orang yang nonton di sekitaran jalannya mereka ini berpawai gitu. Dan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Batang yang ikut masuk juga nih ya, di tengah masyarakat yang antusias di situ. Nah, jadi emang kalau ngeliatin ada yang foto-foto di situ, ada yang video juga gitu. Dan ini juga jadi sarana untuk mempererat kebersamaan, dan masyarakat bisa berinteraksi juga dengan peserta gitu ya, dan juga menampilkan berbagai kreativitas dan juga budaya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi emang kalau mikir tuh, kalau misalnya momen 17-an tuh ya, itu kan kadang suka dibikin pawai gitu, dan itu juga apa ya, memicu kreativitas karena idenya unik-unik gitu ya. Kemarin tuh sudah bahas ya, ada yang upacara pakai baju petani ya, ada yang pakai kostum mak lampir. Woi, ono lo, piye kok iso ya. Tapi yang jelas ini bukti bahwa orang-orang kita tuh kreatif gitu, dan bisa mengemas sesuatu tuh dengan cara-cara yang unik, dan juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan cara-cara yang enggak kalah kreatifnya.

0: Sin! Cepetan toh! Wes me mulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Si. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye.
0: Langsung tenan tinggoy bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: menitipkan pertanyaannya ke Vetra Julia.
1: Kirain menitipkan karir,
0: bukan ya. Menitipkan pertanyaan dan beban hidupnya ke Vetra Julia ya, karena kita berdua sekarang ada di Kamu Nanya
1: Kita Jawab.
0: Siapa Vetra yang nanya hari ini, Vetra?
2: Yang nanya hari ini Rahimi. Dia bilang kalau lagi gak enak badan tuh makanan anget-anget yang paling cocok apa? Cuacanya lagi dingin kan?
0: Oke, Rahimi, itu kamu harusnya nanyanya ke Faris Mahriza ini.
1: Kenapa?
0: Atau nanya ke Vetra Julia.
1: Kenapa?
0: Ke Arisu, yang mereka jelas lebih makan daripada kita.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan, dan mereka tuh lebih tahu kuliner-kuliner itu daripada kita.
1: Iya, tapi kalau menurut kamu makanan apa yang enak, anget-anget?
0: Kalau aku sih makanan yang gak sehat, mie instan rebus. Udah itu aku benar sih. Itu tuh gak sehat ya, benar ya. Cuman sometimes di kondisi-kondisi yang aku lagi flu banget gitu, atau aku lagi habis rafting gitu, habis apa kemarin kita
1: jumping,
0: tubing gitu-gitu, tuh aku oke untuk makan mie rebus kuah pakai cabe gitu.
1: Wah.
0: Udah itu aja, tapi jangan jadiin kebiasaan ya. Itu

0: ya biarin, daripada yang dikaleng semua orang kan, mending satu orang yang dikaleng.
1: Kamu kan tiap hari minum air jeruk lemon.
0: Iya.
1: Kita tunggu kira-kira seberapa ampuh apa sih air kamu itu?
0: Enggak usah kira-kira kamu nungguin.
1: Enggak
0: usah men-challenge orang lain. Kamu tuh mending cari cara biar kamu tuh awet sehat, ya.
1: Iya, kenapa ya aku tuh kayak sakit-sakitin terus?
0: Ya karena kamu tuh penyakitin.
1: Jangan dong, doain aku sehat ya. Tapi buat kamu Rahimin, eh siapa?
0: Rahimi
1: ya, buat kamu Rahimi, semoga cepat sehat ya. Tadi kalau kata Aris makan mie instan. Kalau menurut aku makanan yang anget-anget enak itu adalah bakso.

0: itu ada roti dan ada ketan.
1: Gitu. Tapi itu kalau kamu bisa keluar ya, kalau nggak bisa keluar mie rebus aja di rumah paling benar.
0: Iya, kalau nggak ada, nggak bisa keluar kan bisa pesen ojol bakso aja.
1: Hujan
0: ya.
1: Deres tahu, kamu tuh nyebut istighfar kamu.
0: Bisa pakai itu kok mobil pesen makan?
1: Kasian lo itu.
0: Bisa pakai mobil.
1: Banjir.
0: Banyak rintangannya ya. Jadi iya, iya. Rahimi ya. Kalau dari Aris mie instan, kalau dari aku bakso.
1: Mie instannya jangan lupa pakai sayuran. Terus pakai lombok. Aduh, enak banget.
0: Mie instannya Indonesia atau yang
1: Indonesia,
0: Korea?
1: Indonesia. Aku cinta Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Adanya Indonesia soalnya itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya Rahimi ya. Cepat sehat ya Rahimi. Tapi kalau udah sehat jangan makan mie lagi. Nanti pas sakit lagi aja makan mie-nya ya.
0: Jangan dong. Sehat terus dong.
1: Dan Rahimi.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: juga kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Kebumen. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Aibtu Bangun Insani dari Satlantas Polres Kebumen. Silakan untuk informasinya.
1: Halo, selamat pagi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kebumen. Bersama saya Aibtu Bangun Insani melaporkan situasi arus lalu lintas dari Jalan Ronggowarsito tepatnya di Simpang 3 Kecamatan Pejaguan. Dapat kami laporkan untuk situasi pada pagi hari ini dari arah timur atau dari arah Kota Purworejo dan juga dari arah sebaliknya dari arah barat dari Kota Gombong. Untuk arus lalu lintas terpantau meningkat ramai namun tetap lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tidak ada penumpukan kendaraan. Namun demikian kami tidak lupa menghimbau kepada para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas serta patuhi rambu-rambu yang ada dan utamakan keselamatan. Demikian dari Satuan Lalu Lintas Polres Kebumen.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman Pro 2 kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan

0: Waktunya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, kita masuk ke satelit di mana kamu bisa ngevote dari 5 lagu yang aku kasih buat kamu di pagi ini yang masuk nominasinya pagi ini. Kamu bisa vote lagu favorit kamu yang mana dan 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8. Jadi caranya gampang ya. Langsung aja main ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. PRO2-nya pakai angka SMG, bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953. Atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. Oke, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Ada lagunya siapa aja tuh? Kita mulai dari yang pertama bisa kamu vote, ada Tulus dengan Teh Hijau.

Itu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Di WhatsApp 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.